0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan Buluk. Demi mengatasi kekurangan armada dan meningkatkan pengguna KRL Jabodetabek, Komisi 6 DPR RI memberi lampu hijau bagi PT KAI untuk mendatangkan KRL bekas dari luar negeri. Namun, KAI tetap diminta memperkuat industri dalam negeri melalui sinergi dengan PT INKA.
0: Suara Fakta.
2: Polri menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi. Sistem tersebut ditargetkan mulai berkembang pada 2027. Bentelkam Polri Brigjen Pol Ahmad Ibrahim mengatakan layanan SKCK saat ini sudah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian atau lembaga. Saat ini konsep pencetakan mandiri masih diuji coba menggunakan 10 mesin ATM di Jakarta. Pembangunan akan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, dan aspek teknis lainnya. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Finally.
0: Alhamdulillah udah selesai ya ngomong bahasa Inggrisnya. Mohon maaf ya Sahabat Suara kalau 1 jam sebelumnya kamu gak ngerti kita ngomong apa,
1: nah,
0: bingung gitu.
1: Harusnya sampai diputerin lagu This is the end.
0: This is the end. Adele.
1: Ada itu, iya itu dia.
0: Adele kapannya ke Indonesia ya? Ini kan the weekend udah minggu depan, weekend ini.
1: Ya kita punya Adele versi Indonesia. Ada yang temenin Komeng?
2: Adul.
1: And then ada lagi yang berduaan Cing.
3: Cing Abdel.
1: Cing Abdel. Yeah.
2: Abdel.
1: Yeah. Cing Abdel. Ada itu?
2: Abdel.
0: The weekend itu katanya mau nambah hari konsernya 3 hari. Kan Sabtu Minggu, katanya mau nambah sehari lagi karena
1: jadi
0: banyak banget. Tapi performnya hari Senin.
1: Lah the weekday jadinya.
0: The weekday tapi jadi
1: enggak bisa dong, bukan the weekend dia. Makanya dia kan biasa kalau konser-konser kan suka tampil weekdays ya. Dia kan weekend. Mungkin karena nama dia
0: the weekend
1: ya,
0: makanya
1: mungkin di weekend. Tapi ini ada berita nih. Cakep ya, banget ini.
0: Iya, yang lagi viral itu banyak banget nih.
1: Iya.
0: Belakang ini nih salah satunya The Weeknd mau perform. Terus ini Indonesia akhirnya dapat medali emas pertama.
1: Betul.
0: Dari atlet-atlet badminton.
1: Iya.
0: Kemudian sama ini dari Ombudsman Republik Indonesia.
2: Udah.
1: Ombudsman Republik Indonesia.
0: Kalau lihat videonya, Dul, ya? Sumpah kayak orang lagi ngegerebek apaan ya?
2: Asli.
0: Kayak ngegerebek apaan?
2: Cluster enggak sih?
0: Iya, yang
2: komplek clusteran gitu.
0: Jadi
1: cakep banget ya?
0: Ombudsman itu datang ke situ. Jadi kayak semacam rumah-rumah kontrakan. Bagus kontrakan, Dul.
1: Padahal itu adalah
2: Rumah tahanan.
0: Dan Ombudsman datang ke situ bawa surat resmi loh. Surat
1: tinggal.
2: Wow. Sah ya.
0: Gak boleh masuk cuy.
1: Si bisa begitu ya kan.
0: Parah.
1: Jadi ini Ombudsman Republik Indonesia menemukan lebih dari 10 kamar
0: di Bogor
1: dengan fasilitas berstandar apartemen
0: asli
1: di kawasan belakang lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor.
0: Yes.
1: Saat waktu itu inspeksinya dadakan ya. Jadi kamar-kamar itu terpisah tuh, kalau mungkin ada Sahabat Suara yang belum lihat, kamar-kamar itu terpisah dari blok hunian warga binaan. Terus ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada dapurnya, ada televisi, kulkas, sampai perlengkapan rumah tangga. Akhirnya di situ tuh sempat si apa namanya timnya Ombudsman ini ada cekcok tuh, sama kayak ada dorong-dorongan kalau nggak salah ya,
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Petugas
0: dialang-alangi.
1: Karena kan beliau datangnya mendadak tuh. Terus abis itu mau periksa kawasan itu gitu.
0: Ya namanya juga inspeksi ya, pasti dadakan ya. Kalau gak dadakan namanya infeksi
1: itu, iya juga sih. Infeksi ada juga yang dadakan sih Rizky ya kan
0: sih.
1: Nah gak cuman kemewahan itu, tapi juga ditemukan ada sejumlah minuman beralkohol yang masih belum bisa
0: kayak
1: dipastikan
0: rumah,
1: siapa pemiliknya gitu.
0: Setiap
1: ya.
0: Kamarnya kan ada. Jadi setiap klasternya ada beberapa kamar. Di setiap kamarnya ada TV.
2: Fasilitas
0: gitu,
1: luar biasa. Pantes sampai ada jasa stuntman buat gantiin dari tahan.
2: 2 tahun tahanan gitu stuntman mah.
1: Kalau kayak di apartemen begini ya nyaman.
0: Gak mungkin lu gak akan tahan
2: gitu. Kenapa?
0: Lu pasti kangen sama Kinos Gina.
2: Iya lagi. Lu bisa lihat di TikTok.
1: Tapi dia beun mas.
0: Oh butuh uang.
1: Iya bisa dia.
0: BU gimana Dul? Hah? Biasanya kalau yang masuk sana mah gak BU. Yang udah masuk sana gak BU.
1: Bukan.
0: Lah udah ada uangnya.
2: Oh iya bener.
1: Kan yang gak
0: dipikir
1: yang
0: masuk situ gak bayar.
1: Ya kan ada jasanya sekarang buat ganti.
3: Lah jasa begitu berarti Buluk tinggal di sana dong.
1: Iya tinggal di sana gitu.
2: Iya. Nah, main-main ya nanti main-main ya. Kalau
1: santai.
0: Kayaknya kalau dipikir-pikir bagusan di tempatnya itu yang belakang jujur, lapas itu daripada jujur. Rumah Kitty.
1: Iya. Kayaknya sih feeling
2: daripada
1: gua.
2: Daripada rumah gua jujur ya.
0: Ya kan?
2: Iya. Gue pelapon gue daripada gantung-gantung nih. Dia cakep banget.
1: Tapi profesi lo sih sebagai produser, lo harus ganti profesi dulu biar bisa masuk ke sini.
0: Profesinya apa?
1: Apa tuh kok?
0: Stuntman.
1: Iya stuntman bisa.
2: Oh, bisa.
1: Korporat.
0: Langsung kita topik yuk.
1: Kita punya topik nih ya kan. Kamu pernah gak nih datang ke satu tempat yang kamu gak sangka-sangka ternyata bagus? Kalau aku tuh
0: kita
1: ini.
0: Kita pernah tuh.
1: Kalau aku lebih ke yang waktu itu tuh yang kamu.
0: Banyuwangi.
1: Oh iya Banyuwangi bagus.
0: Banyuwangi gue itu ide ke Banyuwangi itu dari Ibun. Gue bilang dari awal gue underestimate. Ngapain sih ke Banyuwangi dulu? Ada apaan?
2: Ada apaan?
0: Iya ada apaan? Pas sampai ke sana.
1: Alamnya bagus, langitnya bagus.
2: Happy gua bener.
1: Iya bener. Sama satu lagi kalau masih daerah Jabodetabek ya. Waktu itu dia nih ngajakin makan. Apa nama tempat makannya?
2: Di mana?
1: Yang di samping kuburan.
2: Wah.
1: Yang parkirnya mesti di pinggir jalan raya. Lu mesti jalan kaki kecuali kalau lu pakai motor kali ya bisa sampai tuh langsung ke si tempat makannya. Jadi kita jalan kaki, ngelewatin rumah warga, ngelewatin kuburan. Gue agak emes sih dia bikin sebuah tempat makan walaupun suasana itu kayak pedesaan
2: gitu banget. Ya kan.
1: Tapi di tengah kayak ke pelosok banget gitu loh.
2: Bahkan kita harus melewati kuburan dulu.
1: Iya,
2: lewati
1: kuburan warga.
2: Tapi ya begitu udah sampai tempatnya.
1: Makanannya oke sih kata gue.
2: Yang deso aja deso. Vibesnya, pemandangannya, makanannya deso pak.
1: Iya, ih nyaman banget. Apa ya mungkin ada yang tahu sahabat suara ya?
2: Ada yang tahu di Bintaro tuh kalau nggak salah ya.
1: Warung Tuman.
2: Betul Amix, terima kasih Amix.
1: Mama anak satu, mama iya. Anak satu juga benar.
2: Mimi terima kasih Mimi. Nah, sahabat suara, kamu pernah enggak mendatangi suatu tempat yang kamu enggak sangka-sangka ternyata tempatnya bagus banget? Ceritain di 0816 114 1014.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Coba di suara.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, bersiap-siaplah kamu akan mendengarkan Gina menyanyi sepanjang hari hari ini di Suara Suruh karena dia hari ini nggak bawa handphone.
1: Tapi kalau aku bawa handphone juga kalau lagi siaran aku jarang tahu pegang-pegang handphone.
0: Ya tapi ya, adalah aktivitas lainnya gitu loh. Kalau sekarang benar-benar nggak ada. Dari tadi nyanyi baik.
1: Judul apa kakak Dewi Blitar ini lagunya Ari Lesmana sama Enau. Judulnya Sesi Potret.
0: Yes.
1: Itu.
0: Oke, kita bacain request. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita udah nanya sama kamu sahabat suara. Kamu pernah nggak sih mengunjungi sebuah tempat yang kamu tuh nggak expect ternyata begitu datang lah. Bagus ternyata si tempatnya.
1: Bener.
0: Nih.
1: Benar. Gitu. Teng militer ya Kinos ya gara-gara
0: Banyuwangi, Banyuwangi ya. Ya. Iya betul gue setuju
1: nanti
0: itu.
1: Nanti destinasi kita berikutnya insya Allah ke Lombok ya. Ah dia juga nah, dia juga
0: masalahnya
1: gitu.
0: Masalahnya gue udah pernah
1: ada
0: ke Lombok.
1: Apa ya di Lombok?
0: Nah gue udah berapa kali ke Lombok? 2 kali kalau nggak salah ya. Dan gue tidak menemukan hal yang bikin gue.
1: Lah u kagak tahu Rizky tempatnya.
0: Aya naon?
1: Terara.
0: Di Mandalika.
1: Terara ada Terara. Iya,
2: balap MotoGP.
0: Terara nahan hujan.
1: Iya nahan hujan.
0: Yuk kita bacain WhatsApp-nya Ibun.
1: Ada Rina nih di Pekanbaru.
0: Pagi,
1: aku
0: Rina.
1: Baru kemarin ini jalan-jalan ke Sumbar.
0: Sumatera Barat.
1: Iya. Niatnya lihat pintu air danau PLTA gitu. Ternyata suami ngajak ke bagian bawah pintunya. Awalnya kupikir sungai-sungai pada biasa aja gitu tempat bapak-bapak mancing.
0: Tapi
1: ini benar-benar cantik sih alamnya. Bisa santai-santai keluarga. Lahan di tepinya luas. Gak banyak yang mau kesini karena jalannya parah dan licin gitu.
0: Dan dia ngirim foto.
1: Oh iya enak itu. Bagus masih.
0: Oh ya alam ya, aja alam, sih, betul. alam aja.
1: Ya kan kalau kita mikir kan PLT, ngapain gue kesono gitu ya kan?
0: Iya alam aja ya Rien. Nah gitu tuh kadang-kadang suka ada hidden gem disebutnya. Lah kita nggak expect lah, ternyata bagus gitu.
1: Lah itu.
0: Ini dimana lagi nih?
1: Di mana nih?
0: Ini siapa nih? Miss Tanpa Spasi, Mila.
1: Mila pernah diajak ke tempat makan bakmi. Nampak luar dalam hati aku, apaan sih banyak banget bambu-bambu gitu. Kalau siang biasa aja tempatnya. Pas masuk ke dalam tempatnya agak ke etnik-etnikan gitu, cakep.
0: Di mana tuh?
1: Makanannya enak banget, berasa mau meninggoy. Hah? Oh iya, saking enaknya. Di mana?
0: Di mana? Lagi pengen ke Jogja nih.
1: Mila. Di mana ini Mila? Pernah kesini kan? Di mana tuh? Pernah kesini
0: apa
1: kan kalian?
0: Apa namanya si Mila mah enggak ngasih tahu di mananya.
1: Di mana sih?
0: Coba cakep itu. Mila sambil nungguin
1: oh,
0: kamu.
1: Kayak ini sih, kayak gue ngelihatnya kayak ya. Oh, kayak mumi-mumi.
0: Tapi itu mah pahatan kayu nul, pahatan kayu doang.
1: Emang iya?
0: Pahatan kayu doang.
1: Miring lah. Maaf kan harusnya fotonya tegak begini, dia fotonya begini.
2: Gubuk.
1: Koyot. Eremi dan perli. Ini bukannya ini ya bakminya Mas Gito ya?
0: Mbak Gito, bukan Mas.
1: Iya. Bagito yang di Jogja bukan sih? Tempatnya emang kayu-kayu begitu yang kita samperin.
0: Iya benar.
1: Ya, coba miring jemaah. Iya orang fotonya miring.
0: Konfirmasi dari Mila ya.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Kamu pernah datang enggak nih ke tempat yang kamu tidak sangka-sangka? Ternyata tempatnya bagus banget. Kalau mau ikutan kamu boleh ke 0816 114 1014.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: suara Everything You Are from India, betul? Asik deh. Yuk kita lanjut yuk, bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Sahabat suara, kamu boleh bercerita, kamu pernah gak sih datang ke sebuah tempat, ke satu tempat yang ternyata gak expect aja gitu. Begitu sampai sana, lah tempatnya ternyata bagus banget gitu. Gua gak nyangka ternyata sebagus ini loh gitu. Karena gak jarang juga ini sahabat suara, kita agak kegocek sama sosmed. Gambarnya, videonya bagus banget. Begitu sampai sana, udah mah tempatnya biasa aja, rame banget gara-gara digoreng di sosmed. Pernah gak?
1: Pernah banget. Asli, yang tadinya pengennya kayak healing-healing gitu kan.
0: Iya.
1: Pas lagi dateng rame, terus kayak, aduh,
0: kok gak sebagus yang di video ya gitu.
1: Iya, enggak, kalau gue dapetnya bagus bang. Jadi ini salah satu tempat di area-area puncak sih tuh. Kopinya terkenal. Gue di foto tuh kayak pohon-pohon.
0: Oh, tempatnya pinus. Bagus. Tempatnya tapi yang bagus bikin ilfeel atau drop?
1: Karena keramaiannya ini nih, kayak
0: mau foto aja sampai ngantri tau gak?
1: Asli, asli.
0: Mana?
2: Situ gede. Kopi Agro.
0: Gue memang gede, kok lu tahu? Situ gede. Iya, kok lu tahu gue gede?
2: Maksudnya daerah situ gede.
0: Oh, daerah situ gede.
2: Lu gede. Itu enak. Tempatnya emang naik turun.
0: Tempat apa situ gede?
2: Kopi.
0: Oh,
2: kopi, bener-bener kopi alami dari situ
0: segala. Lu motoran ke sana tuh ya pasti.
2: Motoran dan itu naik.
0: Sama siapa kalau gue boleh tahu?
2: Sama teman-teman.
0: Oh, banyakan.
2: Itu 2022
0: kalau enggak salah. Terus dan rame.
2: Rame. Dari luar kayak, duh ini gak nyampe-nyampe ini karena jalannya naik turun. Pas sampai sana, wah enak banget lagi.
0: Tapi si rame itu bikin gak enak tau.
2: Tapi gak terlalu rame, justru banyak kan nginep pada camping.
0: Berarti gak zong dong?
2: Enggak.
0: Gue lagi bahas yang zong nih dari tadi sama si Bulu. Nah,
2: yang zongnya jalannya zong.
0: Oh, jalannya zong. Oke, kita langsung ngobrol sama halo.
3: Halo.
0: Hai Nita.
3: Anin dia kak.
0: Oh, iya aku cuma nyoba aja. Berarti kamu bener nggak ngantuk ya ngetes?
3: Enggak dong kak.
0: Anin dia. Anin dia. Kamu boleh dikecilin dikit nggak? Soalnya gede banget. Maksudnya volume radionya?
3: Oke, sebentar kak.
0: Kamu dengerin suara aku aja fokus.
3: Oke.
0: Karena suara aku ini akan membawa kamu menuju mimpi indah.
3: Asik.
0: Lebih dalam.
1: Jangan fokus.
0: Anin dia, kamu lagi di mana Anin dia?
3: Anin dia di rumah kak, lagi rehat kak.
0: Kenapa kamu?
3: Lagi tahap pengobatan kak.
0: Sakit apa?
3: TB kak. TB paru yang sudah menyebar area tulang.
0: Aduh, are you okay? Ya, tapi kok kamu?
3: Are you okay, Kak?
0: You okay ya? Fine ya?
3: Fine. Okay. Fine,
0: ya udah, mudah-mudahan kamu cepat dikasih sembuh, cepat sehat lagi seperti
3: amin,
0: semula.
3: Amin. Amin. Terima kasih. Makanya aku seneng Kak kalau dengar suara sangat menghibur untuk pagi hari.
0: Sarang yo. Coba nih dia kamu ceritain tempat yang tadinya kamu enggak expect. Wah, ternyata sebagus ini ya.
3: Oke, Anin waktu itu pagi-pagi ceritanya hanya untuk niat jalan pagi saja. Ternyata kakak ngajak ke suatu tempat yang awalnya hanya dikira hanya hutan biasa. Ternyata namanya kalau Batu Ampar, daerah Sentul kak.
0: Kok gue kayak pernah denger ya Batu Ampar, ini yang ada curugnya gak sih?
3: Ada, tapi memang harus jalan lagi.
0: Jalan gitu. Lagi, oke. Terus.
3: Hutan. Itu dia seperti hutan-hutan pinus gitu. Itu amat sangat bagus kak untuk pikiran, untuk menenangkan ya. Jadi benar-benar tenang gitu. Dikira hanya hutan-hutan biasa, ternyata benar-benar suasananya tuh benar-benar apa ya, asri gitu loh.
0: Jadi untuk, Anin, sambil ngebuka langsung nih, Bulu langsung ngebuka penasaran lihat penampakan dari si Gunung Ampar. Iya, ternyata emang boleh. Cakep banget silakan, Anin.
3: Iya betul kak, betul, sangat bagus sekali. Makanya Anin sharing di sini, Anin bercerita memang bukan tempatnya sesuatu yang wow gitu, tapi asli itu bagus banget.
0: Tapi seru kok nih ngeliatnya, yola ada curugnya, airnya bersih banget. Udah gitu ada betul. Ada trekking betul, lewat sawah-sawah kiri kanannya, cakep ah.
3: Betul.
0: Mahal nggak?
3: Bagus.
0: Ada tiket? Ada tiket masuk nggak?
3: Tiket masuk biasa aja kak untuk bayar transport gitu.
0: Paling 3.000, 5.000 gitu ya biasanya?
3: Enggak, di atas 20.000 kak.
0: Oke lah, masih terjangkau lah ya.
3: Iya.
0: Sama untuk anak-anak? ramah anak gak? Kids friendly gak?
3: Ramah kak, memang untuk keluarga sih kalau Anin bilang ya.
0: Iya ini betul. Uci nanya dari TikTok, itu ya. Daerah mana? Sentul ya Uci, Sentul.
3: Sentul Kak Uci, iya Sentul.
0: Wow, menarik juga. Iya, kamu,
3: boleh deh dikunjungin.
0: Kamu baru sekali atau udah sering?
3: Satu kali Kak, satu kali tapi sangat berkesan.
0: Berkesan dan pengen ke situ lagi ya?
3: Pengen, cuma kan memang harus diatur waktunya.
4: Cakep banget. Gue sama tapan nih yang lagi diobrolin nih.
3: Masya Allah.
0: Masuk Allah. Banget. Lu udah cebok belum lu?
4: Apa?
0: Udah cebok belum lu?
4: Belum.
0: Mantas ada ya, ke sini. Jadi apa? Anin tadi cerita, iya. Di Sentul ada tempat namanya Batu Ampar. Ha-ha. Kasih lihat lu. Ya.
4: Ih cakep banget, makanya tadi aku bilang cakep banget ini.
0: Iya, akhirnya bersih banget lu. Dan ini
3: bagus banget Kak.
0: Trekkingnya ramah atau kids friendly? Boleh nih bawa si Uti nih.
4: Tapi ya. Biasanya kalau weekend rame enggak Anin?
3: Oh iya, kalau tempat hiburan pada umumnya memang rame, cuma tidak terlalu apa ya Kak, tidak terlalu padat gitu Kak. Cocok lah untuk kita-kita yang membutuhkan ketenangan gitu.
0: Wah, boleh nih.
4: Wah, menarik. Ya.
0: Siap. Oke, okay. Ya. Kamu ya. Ada TikTok enggak? Kamu nonton juga enggak di TikToknya Iswara? Ini banyak yang nonton mau kenalan terus. Sama kamu nih.
3: Selalu
4: yeay,
3: Kak. Selalu.
0: Tuh, diajak temenan sama Uci. Ya. Iya.
3: Terima kasih Kak Uci.
0: Iya, terima kasih juga buat kamu Anin. Have a nice day.
3: Dadah.
0: Dah, selamat pagi. Sama-sama. Bye-bye.

0: Indonesia, sahabat suara, jangan cariin Gina ya, karena dia tahu lah
1: lagi di mana. Tadi padahal dia udah balik, terus dia balik lagi.
2: Gak, ini efek dari ubi ungu gak sih?
3: Bisa efek jadi
2: ubi ungu ini.
1: Iya kali ya. Tapi jadi bukan kalau ubi ya, sahabat suara, kalau makan ubi pagi-pagi katanya gas doang.
2: Ya?
1: Gas doang. Kalau ini mah dia ikut sama isi-isinya, udah 3 kali berturut-turut. Itu mah biasanya kalau buang air biasanya makan buah yang buah naga, pepaya tuh. Lah, ini makan ubi. Astagfirullahaladzim, makan gaji buta lu, si Gina.
3: Nanti tiba-tiba datang, cakep lu.
1: Tiba-tiba datang cakep tuh Pak. Kita masih ngomongin sahabat suara, tempat yang enggak expect sebagus yang ternyata kamu dapetin begitu kamu nyampe atau datang ke tempat tersebut, ya. Kita langsung ngobrol sama Wati. Selamat pagi Wati.
4: Erna, Kak.
1: Erna. Namanya lengkapnya Erna siapa?
4: Ernawati.
1: Iya kan? Ya. Dipanggilnya Erna ya, enggak apa-apa. Erna, kamu di mana Erna?
4: Aku baru sampai kantor nih Kak, di Jakarta aku nih.
1: Oh, emang kamu tinggal di mana?
4: Di Pejaten.
1: Oh, tinggal di Pejaten, tinggal kerjanya di Jakarta mana?
4: Tinggalnya di Pulau Mas.
1: Lah,
4: kerjanya di Pejaten.
1: Lah. Jangan-jangan kita se RT RW ini. Kamu di mana Pulau Masnya?
4: Aku di Pulau Mas Barat, aku tahu rumah Kak Gina.
1: Hah?
3: Wah, tetangga.
1: Astagfirullah.
3: Kenapa muter enggak?
1: Iya. Kamu yang mana? Kamu dekat apa?
4: Aku dekat ini yang rumah sakit IMC seberang.
1: Oh, lah kok bisa tahu rumahnya Gina?
4: Tahu, soalnya dulu aku sering ke depan rumah Kak Gina tuh.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kasih tahu ya rumah kita ya. Jangan kasih tahu ya.
4: Boleh bertamu kan?
1: Boleh dong. Jangan kasih tahu, soalnya nanti kalau dikasih tahu banyak yang ngirim makanan ke rumah kita.
4: Oh iya.
1: Bercanda.
4: Gak apa-apa sih, asal jangan COD aja.
1: Iya bener, repot dong, ntar kita boncos. Erna.
4: Iya Kak.
1: Tempat apa nih yang kamu gak expect sebagus yang kamu dapetin setelah nyampe ke tempat itu?
4: Jadi waktu itu aku sempet diajak jalan ya sama cowok nih. Karena aku di Jakarta ya kan.
1: Kamu udah nikah belum sih?
4: Alhamdulillahnya udah pernah nikah Kak.
1: Oh oke, temennya Uci nih berarti nih. Terus
4: terus aku diajak jalan. Terus katanya kita jalan-jalan ke Purwokerto. Terus
1: ih sedap yang
4: Purwokerto gitu kan. Kenapa gak ke Jogja sih? Ke Bali ya,
1: bener,
4: atau ke luar negeri gitu ya kan.
1: Bener. Nanggung
4: karena libur aku kan cuma sehari nih, sehari banget nih. Jadi akhirnya aku kesana tuh naik kereta. Terus pagi langsung jalan nih. Ternyata aku diajak jalan ke Telaga Kumpe namanya. Dan itu tuh bagus banget.
1: Apa nama tempatnya?
4: Telaga Kumpe.
1: Telaga Kumpe di Purwokerto.
4: Ya, di Purwokerto.
1: Oke, gue sambil sambil buka nih, gue sambil browsing terus. Ih cakep, boleh, terus.
4: Iya, itu kalau pagi-pagi tuh masih kayak
1: berembun.
4: Ada embun-embunnya gitu deh. Pokoknya vibes-nya kayak yang my heart gitu.
1: Asik deh, my heart Irwansyah sama Ulan Guritno kan? Oh,
3: bukan dong. Ya,
1: santai dong. Oke, terus.
4: Terus dari situ ini masih satu daerah sih kayaknya. Jadi kita sempat naik tuh ke Curug Cipendok.
1: Cipendok tuh.
4: Curug Cipendok itu curugnya tinggi banget.
1: Iya, gue langsung lihat, ih cakep banget. Oh, itu masih deket-deketan sama si Telaga Kumpe.
4: Iya, masih deketan situ.
1: Pindah tempatnya harus naik kendaraan atau bisa jalan kaki?
4: Enggak sih, harus naik kendaraan sih, tapi disarankan naik motor aja.
1: Oke. Terus.
4: Terus ke sana bagus banget. Memang sempat kita harus jalan dulu nih, naik turun dulu kan tangga gitu. Itu keren banget sih, bagus. Terus suasananya tuh tenang gitu.
1: Ya iyalah, alam banget. Ada ATM nggak? Harga tiket masuk ada nggak?
4: Tiket masuk waktu itu kalau nggak salah 15.000.
1: Oke lah, masih terjangkau lah ya. Udah gitu rame banget atau enggak, masih kondusif?
4: Enggak. Masih kondusif.
1: Nah ini nih yang kayak gini-gini gue cari nih. Gue tuh gak suka Erna, ke tempat yang bagus, walaupun dia sebagus apapun ya, tapi kalau terlalu rame tuh gue gak suka.
3: Apalagi sekarang zaman-zaman viral, apa-apa langsung coba sana
1: rame, penuh, mau foto atau mau masuk aja sampai ngantri.
3: Kayak di itu yang di daerah mana, Banten ya kalau gak salah, ada negeri di atas awan.
1: Oh iya, rame banget. Jadinya kan nggak dapet sih feel menyenangkan dan tenang yang kita harapkan tuh nggak dapet, iya. Erna.
4: Oke.
1: Nah pertanyaannya adalah, kamu diajak sama cowok yang waktu itu posisi kamu udah single atau gimana? Atau belum menikah?
4: Udah single.
1: Nah pertanyaannya ujung-ujungnya gimana sekarang kesininya?
3: Maksudnya ongkosnya di split apa gimana?
1: Lanjut?
3: Lanjut.
1: Okay. Atau enggak?
4: Okay. Apa ya? Sempat deket aja. Aja sih, terus jadi teman traveling bareng gitu.
1: Oke, kenapa kamu nggak mau?
4: Belum mau.
1: Kurang kaya apa kurang ganteng?
4: Kurang kaya.
1: Asik deh, makasih Erna, Ernas deh. Terus terang banget ya.

0: Kita summit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita. Selamat pagi.
1: Bijaksana sekali Kain Sutra ini menyapanya.
2: Harus dong, hari Selasa harus bijaksana.
0: Habis dikasih jatah ya?
2: Jatah.
0: Bebersih di rumah.
2: Bebersih keuangan.
1: Kok melotot banget sih matanya?
0: Bebersih keuangan.
2: Iya, bebersih keuangan.
0: Rampok lu.
2: Enggak lah.
0: Langsung cerita yuk.
2: Bebersih keuangan KPK lu.
1: Enggak lah. Memberantas korupsi.
2: Oh, operasi tangkap tangan kali ya, OTT kali.
1: Aduh, takut.
2: Oke. Kali ini kocaknya gak usah drama lah ya. Kita karena udah lama gak sambung kata.
1: Sambung cerita. Iya. Komunikata kali ya, sambung kata.
2: Jadi nanti saya akan melempar ke Bapak Kinos dulu. Dari Bapak Kinos ke Ibun.
1: Iya.
2: Dari Ibun ke Buluk. Dan kebalik.
0: Ngelempar apa nih lu ke gua?
2: Ya kata-kata.
1: Masa ngelempar santet? Iya. Ya kan bahaya kalau begitu.
2: Nanti dari Buluk balik lagi ke saya.
0: Oke.
2: Beginilah ceritanya. Jadi pada suatu hari ini ada seseorang pekerja sering izin, lalu sering ada alasan untuk dia gak masuk ke kerjaannya.
0: Wah, ini boleh. Lu banget look nih.
1: Kebiasaan.
2: Dan ternyata sosok ini tuh izinnya itu selalu yang aneh-aneh.
0: Oh.
2: Mulai dari izin karena neneknya sakit, bapaknya kebut-kebutan di jalan. Tapi ada satu yang unik.
1: Geng motor bapaknya.
2: Ternyata Begbang. Alasannya itu adalah
0: kali ini ya. Kali yang ini cerita unik. Alasannya apa?
2: Alasannya unik apa?
0: Saya mau izin. Kenapa hari ini ada ujian bobol ATM, Pak?
1: Wow. Ada tekniknya.
3: Ada tekniknya tuh.
0: Ada sekolahnya.
3: Ada ganjelnya.
0: Ada 6 SKS, Pak.
3: Oh.
0: Iya. Gitu. Ada, Pak, ujian hari ini.
1: Iya.
0: Jadi tekniknya tuh kayak cara gimana cara masuknya, mengelabui misalnya si CCTV-nya.
1: Iya.
0: Udah gitu cara gampang supaya si alarmnya enggak bunyi. Itu ada 6 SKS.
1: Iya.
0: Nah, hari ini ujian. Yang diujiankan adalah kali ini adalah bagaimana cara menghitung uang setelah keluar.
2: Oke. Okay.
0: Ah, ngitung uangnya tuh harus ada ujiannya.
1: Kan harusnya kamu kalau ibarat kata ngerampok, udah terima aja, bersyukur aja dapatnya berapa.
0: Ah, gitu. Ini dia menariknya. Kadang-kadang udah nerima uangnya, tetap harus laporan sama istri saya.
2: Hmm.
0: Nah, biasanya saya dapat tuh misalnya 1M gitu kan, 1M. Begitu store ke istri saya, lain.
2: Waduh.
0: Iya, istri saya bilangnya cuma 500 juta gitu.
2: Iya, aduh.
0: Hilang tuh 500-nya. Itu karena istri saya udah lulus duluan.
2: Oke. Okay.
0: Dari bobol ATM.
2: Kemudian?
0: Iya. Jadi hari ini saya ada ujian bobol ATM.
2: Latihan bobol ATM.
0: Tapi saya masih bingung nih. Dalam bobol ATM itu ada kode rahasianya. Kode rahasianya adalah terakhir ya, yang paling dipelajari adalah please goyang dulu dong. Ini masih belum terpecahkan nih,
2: masih
0: sama
2: belum
0: saya
2: terpecahkan.
0: Nah, ternyata setelah dicari tahu itu artinya please
1: buyar,
0: kamu
1: gue kagak nyampe nih ke gue ya,
0: goyang dulu dong. Panjang. Itu artinya apa ya kalau boleh tahu ya?
1: Please goyang dulu dong.
0: Nah, itu ternyata ada artinya tuh kodenya.
1: Artinya adalah please goyang dulu dong.
0: Artinya
2: apa tuh?
0: Jadi pas lagi ngebobol ATM kita harus ngapain?
1: Jadi pas kebobol ATM kita harus
0: ngebobol, bukan kebobol dong.
1: Iya, pas ngebobol ATM kita harus makan permen.
2: Oh, lidahnya digoyang-goyang karena
0: kembang goyang. Supaya relax.
2: Terima kasih loh, saya selamatin loh.
1: Iya, terima kasih ya, Kain Sutra.
0: Karena
1: ya,
0: kan kalau nggak bobol ATM harus tenang.
2: Harus tenang.
1: Iya.
0: Relax, santai.
1: Jadi sambil dinikmati goyangan tersebut, jangan lupa dipastikan lampu-lampu menyala ya, supaya prosesnya berjalan dengan lancar.
2: Okay.
1: Dan ketika skrup mulai terbuka sedikit demi sedikit, ucapkan
0: mana
2: selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
2: Ternyata di dalam mesin ATM ada orang yang menyiapkan uang-uang tersebut. Wow. Ini mesin manual karena ini kan masih awal banget nih. Mesinnya masih mesin manual yang kita cari. Namanya mesin latihan kan?
1: Iya.
2: Latihan buat bobol, ini mesin latihan, Pak.
0: Jadi ada di
2: ada di dalam
1: orang. Orangnya di dalam.
2: Jadi mau ambil berapa? Gitu, mau ambil berapa? Sumpah 200, repot, 200 repot. Gitu.
1: Wow.
2: Gitu, tapi berhubung alasan ini terlalu jahat ya. Akhirnya dia mengajukan izin-izin berikutnya dan dia akhirnya mengajukan untuk izin
0: anak saya belajar motor tapi dia standing.
2: Oh, belajar standing motor.
1: Standing motor keren.
0: Umur berapa kalau boleh tahu anaknya?
2: Baru 6 tahun.
0: 6 tahun belajar standing motor.
1: Iya. Iya. Karena ada asuransi kan kalau enggak salah ya?
2: Betul.
1: Iya,
2: karena ternyata ada minat terselubung, dia mau yang namanya ikutan tong setan.
1: Tong setan. Wah, keren ya
2: anaknya. Tapi ternyata dari alasan
0: cita-citanya tinggi banget ya.
2: Tidak di ACC.
0: Tidak di ACC.
2: Tidak di ACC.
0: Tidak di ACC juga.
1: Tidak di ACC.
2: Karena ternyata kalaupun saya ACC itu bakal menjadi suatu hal yang kira-kira apa ya?
0: Apa gini-gini?
2: Kalau di enggak di kalau diizinkan. Ya. Kira-kira
0: kalau enggak di ACC
2: kira-kira itu bakal terjadi bakal apa nih?
0: Kira-kira gitu. Tuh. Tsunami.
2: Nah, apa hubungannya standing motor, tong setan, tong juga setan laut, tsunami. Laut tsunami.
0: Mau maksud, maksud Anda muter-muter itu, gitu langsung loncat ke sana?
1: Maaf, maksudnya
0: tsunami kesusahan bayar hutang.
2: Oh, bajai,
0: gak ada yang mau
2: kesusahan untuk membayar
1: hutang.
2: Si anak hutang,
1: itu
2: ya?
1: Naik motor standing menimbulkan keretakan pada permukaan bumi.
2: Oh,
1: jadi anaknya jadi tsunami.
0: Oh, jadi dia muternya enggak ke atas tapi ke bawah,
1: ke bawah
0: ngebor ya.
1: Aduh. Ya.
0: Ini tsunami enggak tsunami keuangan untuk perusahaan. Oh, jadi si perusahaan keuangan. Ini harus ngasih izin. Bahaya kalau enggak ngasih izin.
2: Oke.
0: Okay. Ya kan ini jadi izin yang enggak mungkin ditolak.
2: Okay.
0: Izin gak mungkin ditolak. Jadi saat itu alhamdulillah ditolak, alhamdulillah diterima.
2: Oke.
0: Dan bosnya itu berkata, izinnya seperti apa sih? Diizininnya seperti apa sih?
1: Saya terima izinmu
2: saya terima
1: dengan seperangkat.
2: Dengan seperangkat, seperangkat apa tuh?
1: Dengan seperangkat motor dan tong setannya.
2: Motor tong dan setannya. Ya.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
4: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya, sekarang kita memasuki Kinos Gina berkaraoke.
2: Yeay.
1: Sesaat lagi tapi maksudnya.
2: Iya, sesaat lagi. Kali ini Kinos Gina berkaraoke ngapain, Bun?
1: Ya udah lama lah aku pengen humming untuk menyalurkan bakat-bakat terpendam aku, Mas.
2: Oh, aku paling gak suka kalau kamu humming, Dul.
1: Kenapa sih?
2: Satu, kita puyeng nebak lagunya. Yang kedua, kuping kita penging.
1: Enggak, karena kamu tuh pada-padaan semuanya. Kalau misalnya aku lagi humming, enggak dari hati ngedengerinnya.
2: Justru maka kita menghindari, Nul. Bukan dari hati, emang kita menghindari.
1: Oh, ya tapi bakat terpendam aku tuh udah lama enggak dikeluarkan, Rizky.
2: Bukan takutnya bakat terpendam expired. Itu, Nul. Itu bukan bakat terpendam. Gimana? Bakat yang baiknya emang dipendam.
1: Kita coba sebuah lagu ya.
2: Oke,
1: ini dia.
2: Lah kan cuma teaser sih.
1: Oh, cuma teaser.
3: Kasih contoh dulu aja.
1: Bisa lah, kasih lah kesempatan.
2: Oke, boleh.
1: Oke, siap.
0: Indra. Dewa.
1: Salah.
2: Dewa yang mana? Main asal aja Dewa.
1: Salah.
2: Coba sekali lagi. Aku tahu
0: apa.
2: Naikila.
1: Bukan.
2: MMG.
1: Bukan. Salah. Buluk. Silakan.
4: Ini tuh gampang banget, Bang.
2: Apa sih?
4: Ini tuh lagu penyanyinya cowok kan?
1: Salah. Oke, thank you.
2: Udah salah. Belum nebak. Belum nebak.
0: Jawabannya apa?
2: Jawabannya?
1: Jawabannya tadi seperti yang di request ada di TikTok sama sahabat suara, Cinta Sejati BCL.
2: Aduh, sumpah jauh.
0: Gimana nyanyinya, bagaimana coba?
2: Gimana tadi?
1: Cinta kita melukis.
2: Enggak, tadi Hami gimana? Kita pikirin lagi ya, Kinos-kinos berkaraoke-nya. Jangan kemana-mana sahabat suara. Yang mau ikutan, langsung mau ikutan Kinos-kinos berkaraoke. Ada 50.000 uang elektronik dari Nikta Gina. Ya, Jumat berkah loh.
0: Iya, benar.
2: Jumat berkah loh.
0: Oh, tadi gue pikir cepet buat dua orang.
2: Wah, boleh kalau emang sanggup jawab ya. Cara ikutannya langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke.

0: 4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Tadi udah kita janjikan bahwa saat ini akan kita gelar yang namanya Kinos Gina Berkaraoke. Gina akan siap humming buat kamu.
1: Yes, betul.
0: Kalau kamu bisa menebak apa yang dihummingkan oleh Ibun, lagu apa dan siapa penyanyinya, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Nah, dan by the way, tadi kita di TikTok kan iseng-iseng ya. Kalau ada yang mau join TikTok kita, boleh di iswara.network. Kita bilang, mau gak kalau misalnya kantor kamu, kita datengin, terus kita gelar Kinos Gina berkaraoke.
0: Cakep tuh idenya.
1: Terus banyak yang gak, gimana caranya? Asik deh, banyak yang mau. Bahkan kalau gak salah kantor-kantor yang di luar kota kita samperin juga ya.
0: Kita live langsung dari studio dulu ya. Nanti kamu yang ke kantor yang di luar kota dulu. Aku nangkap dari sini.
1: Kok bisa begitu?
2: Nah, yang pasti wilayah
0: Jabodetabek.
2: Jabodetabek dulu. Kita coba dulu nih.
1: Kan kita namanya juga cek ombak, ya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Caranya gimana? Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Sekali lagi 0816-114-1014. Kamu kasih tahu nama kantor kamu apa, bekerja di bidang apa.
2: Penanggung jawabnya siapa?
0: Kita harus hubungin siapa?
1: Nanti pakaiin hashtag gerebek kantor Kinos Gina berkaraoke.
2: Si langsung.
1: Idenya muncul satu detik yang lalu.
0: Butika, si Gina nih kalau lagi boker kayaknya banyak ide deh. Mendingan Ibu boker terus dah.
1: Kasih izin, makanya aku berak terus.
2: Keren, natural, organik.
1: Hashtag gerebek kantor Kinos Gina berkaraoke. Becakep.
0: Kalau aku boleh tahu, Nun, kamu dapat inspirasi itu pas lagi keluar atau pas belum keluar?
1: Pas dia tuh lagi OTW jatuh ke airnya. Gitu.
2: Oke, kita langsung telepon aja.
0: Gila, ngebayangin lagi gue.
2: Ini udah siap nih, penelpon nih.
0: Udah ada. Oke, selamat pagi.
1: Lagunya apa?
3: Pagi.
0: Ya terserah Ibu aja. Selamat pagi, dengan siapa nih?
3: Pagi, bersama Camidi.
0: Siapa?
1: Camidi.
0: Oh, Camidi.
3: Camidi. Yoi.
0: Kalau di Sunda, dulu ada namanya bukan Camidi, Caludi.
1: Caludi.
0: Kepanjangannya apa, Mindra?
2: Gak bisa lagi.
0: Caludi.
2: Can. Ya gitu.
1: Apa Caludi?
3: Udahlah. Kalau di Jawa ada namanya
0: apa?
3: Pak Kamiti.
0: Oh, Pak Kamiti. Oke, siap.
1: By the way,
3: kalau gue namanya pakai C, Camidi.
0: Camidi.
1: Lu anak Gen Z aja kali, lu sebenarnya ejaannya pakai K kali. Kamidi tapi ganti. Seriusan.
0: Itu nama asli KTP lu Camidi.
3: Asli mau difotoin
0: apa? Artinya apa Camidi? Kalau boleh tahu.
3: CHAMID ya kan, Cahamidi ya, artinya sebenarnya Hamidi gitu.
1: Oh, Hamidi. Oh,
3: terpuji.
0: Oh, terpuji.
2: Kayak hadirin.
1: Ayah hadir. Cahadirin.
0: Iya, okay. Terpuji. Ada lagunya tuh, Nung?
3: Iya.
1: Apa?
4: Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru.
3: Ya.
1: Profesi lo guru ya?
3: Sebelumnya guru, sekarang di pemerintahan.
1: Cocok.
0: Sih. Pas banget.
1: Pas sekarang
0: di pemerintahan. Di pemerintahan, kamu bagian apa?
3: Bagian humas.
1: Humas. Maksudnya di pemerintahannya apa gitu, kementerian gitu?
3: BUMN. Iya, Kementerian PU.
1: Oh, Kementerian
0: Perubahan Umum, Pak Basuki.
2: Pak Basuki dulu.
3: Sebelumnya Pak Basuki, sekarang kan Pak Dodi Anggodo.
1: Itu
2: ada lagu, ada jinglenya, Ibun. Jinglenya apa sih?
0: Jinglenya gimana ya, PU?
1: Mendukung kemakmuran rakyat.
0: Keren.
1: Si bisa loh.
0: Okay.
1: Gua aja lagi mikir ini mau lagu apa. Lu tiba-tiba datengin Camidi, gua aja belum nyiapin lagu buat dihamingin.
0: Okay. Kan organik aja, Nur. Camidi, siap ya? Kira-kira lagu apa ini? Kamu punya 3 kali kesempatan untuk menebak ya.
2: Bentar, komen dulu komen ya.
1: Camidi, lu mau lagu apa Camidi?
0: Lah,
2: enggak gitu dong.
0: Kok begitu ditawarin, gimana ceritanya sih lu?
1: Oke, santai.
0: Yang kepikiran Ibu aja. Pujilah
3: wahai itu lagunya
0: dah. Oh, gampang dong itu.
2: Gampang itu mainnya.
0: Siap, fokus ya Camidi ya. Lagu apakah ini? Silakan Ibu.
1: Wah, bisa. Aduh. Wah, bisa. Wah. Ara bati turu
0: kelar hidup lu Camidi. Kelar hidup lu.
2: Enggak ada clue ya?
0: Enggak ada clue.
3: Camidi buta nada apa gimana ya?
1: Lah, Camidi.
0: Pakai diomongin.
1: Camidi.
0: Itu mah emang fakta.
1: Itu pas nadanya.
0: Oke, kasih gua kasih clue aja. dia Ben.
1: Oke. Okay. Nah, itu Ben. Ben.
2: Coba sekali lagi, Bun.
3: Boleh sekali lagi,
1: sekali gitu. Lagi ya. Ini tadi bagian ref. Sekarang bukan refnya. Itu ada tuh nada.
2: Ini sering banget dibawain ini.
0: Oh, sering. Ibu sering karaoke ini.
3: Pelajari itu ya.
0: Kan ku pelajari.
1: Judulnya siapa itu?
0: Itu bukan Ben.
3: Ya enggak sih?
0: Oke, okay, ini Ben. Ya, gua kasih clue lagi. Vokalisnya cewek. Ah, udah cukup.
1: Eh, tambahin dikit. Lagunya gua suka banget ini.
0: Nah, iya.
3: Ben.
0: Ben vokalis cewek. Ayo, tebakan pertama. Tadi udah ya. Tebakan kedua, silakan.
3: Kotak.
0: Dikunci ya.
1: Judulnya apa?
0: Salah.
1: Oh iya, udah salah.
0: Tebakan ketiga. Terakhir nih.
1: Hurrah. Itu dia lagunya.
3: Viera
0: yang mana judulnya?
3: Judulnya yang Pedih.
1: Viera ada judul lagu.
0: Karetnya dua enggak tuh kalau pedes?
1: Aduh pedes, ini pedih, dia pedih.
2: Ini kalau mendebak salah satu dapat setengah ya berarti ya.
0: Dapat setengah.
1: 25.000.
0: Iya, kalau
2: full sama judulnya
0: 50.
1: Berarti dapat
2: 50.000. Iya. Yakin enggak nih?
0: Kita kunci ya, Viera. Terus
3: yakin.
0: Terus judulnya?
3: Pedih.
0: Pedih.
2: Dan jawabannya adalah

0: Midi?
1: Vieranya benar.
2: Siap.
0: Vieranya benar tapi judulnya salah, jadi kamu masih dapat Rp25.000.
1: Terima kasih Camini. Have a nice day. Selamat hari Jumat.
0: Ini
3: besok dicoba lagi.
0: Midi?
1: Vieranya benar.
2: Siap.
0: Vieranya benar tapi judulnya salah, jadi kamu masih dapat

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms

0: and Dad. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair.
1: Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Lanjut yuk. Kali ini gue sama Gina mau ngasih atau mungkin membacakan lebih tepatnya ya, informasi yang baru kita dapatkan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Sulsel.
1: Lagi-lagi MBG, lagi-lagi MBG, lagi-lagi MBG.
2: Oh, ada lagunya gitu, baru.
0: Tapi kemarin gue lihat ini juga, siapa namanya?
3: Siapa tuh?
0: Gerung.
3: Rocky Gerung.
0: Rocky Gerung bilang nggak ada makanan beracun, dan gue yakin Presiden Prabowo nggak ada niatan untuk ngeracunin. Bener sih.
1: Itu yakin sih.
0: Tapi ternyata ada aja eksekusinya yang kurang.
1: Jadi ibaratnya mungkin programnya sudah bagus yang dicanangkan.
0: Tapi eksekusinya yang kurang sempurna.
1: Tapi orang-orang di bawahnya mungkin kurang amanah.
0: Jadi ini sekali lagi ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan kandungan boraks pada salah satu sampel menu makanan bergizi gratis alias MBG dan SPPG Tope Jawa pada September 2026. Coy, udah sampai ke boraks coy, anjay.
1: Itu gila lu. Pasti diitem-itemin terus kayak saya dicampur sedikit borang supaya makanannya terlihat lebih awet, karena kemarin banyak kasus katanya makanan basi.
0: Awalnya ya karena kebutuhan ekonomi ya, supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan besar ya.
2: Belum.
0: Peristiwa ini bermula di UPT SDN 58 Lengkese Kacep Mangara Bombang. Ya,
1: Takalar.
0: Jadi sebelum dibagikan ke 86 siswa, ada 4 guru nih yang nyicipin makanan itu ya, dan merasakan rasa aneh serta gatal dan bengkak di mulut. Ini indikasinya nih.
1: Iya, terus kayak kata aku mah, ya Allah, lagi-lagi guru yang jadi korban. Kemarin suruh, iya kan, guru disuruh nyicipin.
0: Suruh nyicipin dan suruh nyium.
1: Iya.
0: Jadi alhamdulillah berarti belum nyampe ke anak-anak ya?
1: Belum.
0: Oke, jadi sama untung jadi tameng loh.
2: Untung emang guru.
0: Lah berarti terbaik. Harus berkorban dong gurunya.
1: Iya, guru ya, berkorban sih. Dulu kata aku.
2: Gimana dong?
1: Terus begitu.
0: Hasil uji laboratorium sementara dari Dinas Kesehatan menunjukkan sampel tahu pada benut sampel pada tahu pada menu tersebut positif mengandung boraks, sementara formalin dinyatakan negatif.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tapi ada boraks itu sejenis apa sih dulu?
1: Pengawet kan? Bukan.
2: Iya, pengawet.
1: Kita pengawet
3: biar,
1: gitu,
3: biar bukan awet sih. Lah kasarnya.
1: Iya sih, harusnya.
0: Pihak Dinas Kesehatan masih mendalami apakah boraks ini menjadi penyebab langsung keluhan para guru serta menelusuri rantai pasok dari bahan makanan tersebut.
2: Aduh,
1: mulai
0: terserah lah ya.
2: Momen menyalah-nyalahkan nih.
0: Iya, terserah maunya. Maksudnya itu penyebabnya mereka mulutnya gatal-gatal atau sakit perut atau segala macam. Tapi intinya udah positif di makanan itu ada boraks. Intinya kan udah gak bener.
2: Itu udah dicek.
1: Sama balik lagi tadi kan yang kita bilang yang kata kamu Bapak Rocky Gerung kan bilang katanya kalau ini tuh pasti dari pihak presiden itu tidak mungkin kayak membuat
2: merencanakan untuk meracun.
1: Enggak mungkin. Tapi kan harusnya lau sebagai kepala lau lagi. Maksudnya
2: kepala dapur lah.
1: Sebagai kepala SPPG. Negara sebagai kepala negara kalau udah dapat banyak banget informasi negatifnya daripada positifnya, tinjau dong.
2: Masalahnya
1: programnya.
2: Laporan yang masuk bagus-bagus, Bun.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Isuara.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yuhu. Langsung kita lanjut lagi yuk. Informasi apa berikutnya, Ibu?
0: Ini dari dunia perfilman ya kan. Kamu tahu udah nonton film Agak Lain belum? Yang Menyala Pantiku. Itu Agak Lain 2 kan?
1: Udah di Netflix.
0: Ya gue nonton lagi, bagus lagi.
1: Lucu.
0: Dia kan
1: lucu.
0: Sempat lucu dinobatkan banget sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia.
2: Di bioskop Indonesia.
0: Di bioskop Indonesia ya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Tiba ini muncul Avenger Endgame Encore. Tiba-tiba dia mengalahkan si Agak Lain Menyala Pantiku ini.
1: Lah kan baru dia.
0: Iya, tapi kan maksudnya ini kan bukannya Endgame Encore, ini filmnya sama.
1: Bukan Endgame Encore. Jadi maksudnya Avengers Endgame itu udah lama, Dul.
0: Iya kan udah diputer toh.
1: Nah, jadi kalau sekarang Avengers Endgame Encore.
0: Ada tambahannya ya katanya.
1: Iya, konon katanya sama, jadi penayangan ulang, cuman ada tambahan di bagian endingnya.
2: Di scene-scene terakhir.
0: Iya. Yang ada Doomsday itu apa?
1: Belum, kalau Doomsday itu nanti Desember.
0: Oh, beda lagi.
1: Iya.
0: Ya, tapi maksudnya berarti pencinta Avenger ini banyak banget ya. Karena akhirnya dia kayak baru tayang, terus udah sampai tembus. Ini di dunia apa di Indonesia nih?
3: Di sepanjang masa di bioskop Indonesia.
0: Udah 11 juta.
3: Iya.
0: Yang nonton.
3: Bioskop Indonesia doang.
0: Wah, yang boning.
1: Bioskop Indonesia.
0: Dan dia baru tayang berapa hari kan kalau gak salah?
3: Sehari, hari pertama ini malah.
0: Serius?
1: Emang iya.
3: Hari pertama pak.
1: Bukan minggu lalu cuy.
3: Hari. Enggak, sekarang ininya filmnya udah dari kapan tahu?
1: Udah seminggu yang lalu. Tapi baru tayang sehari kemarin. Ya, di minggu yang lalu itu udah langsung nembus 11 juta lebih.
0: Keren amat.
1: Mengalahkan rekornya si
3: Agak Lain.
0: Agak Lain Menyala Pantiku itu.
1: Wow, keren banget. Menurut lo, sahabat suara, Ibun, perlu gak kita nonton lagi?
0: Kalau menurut aku sih kayaknya perlu. Karena waktu Endgame yang dulu aku ketiduran mas.
1: Iya. Ah lu mah ngacon dulu. Ada orang film bagus banget begitu bisa kamu tidur tuh aneh banget dulu.
0: Panjang Rizky waktu itu. Panjang
1: justru
0: banget lama.
1: Panjang tapi kalau gak membosankan dan gak bikin ngantuk mak, why not?
0: Tapi kenapa
2: ini,
0: kacang?
2: Kalau ini nonton lagi pasti tidur lagi pak.
0: Enggak.
2: Kan ada panjangannya belakangnya.
0: Enggak, kali ini mungkin gue gak tidur. Jadi biar gue tahu itu.
1: Tapi kayaknya gue mau udah nonton lagi. Gue penasaran dah
2: endingnya ya.
1: Iya.
0: Ada apa yang ditambahin itu apa ya?
1: Iya itu dia makanya.
2: Kalau nonton tapi nonton pas bagian belakangnya dong boleh gak?
1: Ya mungkin datangnya telat aja lu.
3: Tapi bayarnya setengah boleh
1: ya. Gak bisa begitu.
0: Kan ada juru puternya kalau di bioskop. Bang, abang, majuin bang. Yang terakhirnya doang mau lihat gitu.
2: Skip gitu ya.
1: Oh, forward. Cepetin gitu ya.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Wow, udah hampir jam 10, berarti waktunya Kinos Gina untuk pamit nih.
1: Betul sekali, tapi kita mau kasih tahu dulu buat sahabat suara mungkin yang weekendnya bingung mau kemana.
0: Belum punya tujuan, belum punya arah ya.
1: Yes, ada Pesta Pora 2026 nih, asik banget tuh.
0: Asik deh. Jadi Pesta Pora ini udah menggema ya.
1: Iya.
0: Di mana-mana, apa khususnya di Jakarta gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ada Pesta Pora 2026.
1: Mulai hari ini.
0: Mulai hari ini sampai hari Minggu. Lokasinya di Gambir Expo and Hall D2 G Expo Kemayoran Jakarta.
1: Jangan lupa mampir karena ada booth-nya Iswara juga di sana ya.
0: Betul sekali.
1: Ada Beril.
0: Ada Beril, ada Buluk, ada Butika.
1: Iya.
0: Kita ada di booth Ear House X Iswara.
1: Betul. Asik. Mampir-mampir dah.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau hari Sabtu ini ada Brevi at Bengkel Space.
2: Brevi, DJ Brevi.
1: DJ Brevi.
0: Anak bengkel banget nih, berarti Om Indra datang nih, anak bengkel.
3: Ini bengkel beda,
0: Oh, lain bengkel ya.
3: Beda dong.
0: Jadi ini dimulai dari jam 10 malam hari Sabtu. Jadi malam mingguan, ya besok lokasinya di Bengkel Space SCBD Jakarta Selatan.
1: Terus juga ada festival belanja Erafon.
0: Handphone baru nih.
1: Cakep nih, iPhone baru keluar ya.
0: Asik nih.
1: Ada di Grand Atrium Kota Kasablanka Jakarta Selatan tanggal 21.
0: Udah mulai.
1: Dari 21 tuh hari apa?
0: Sampai weekend ini. Senin.
1: Sampai hari Minggu. Sampai
0: Senin,
1: tanggal 27.
2: Dari Senin sampai Minggu besok nih.
1: Wah, cakep.
0: Berarti seminggu ya.
1: Kalau dia bikin festival begini Erafon, itu berarti banyak banget promonya. Oh, itu pasti.
0: Betul.
1: Diskon-diskon berfaedahnya juga cakep banget itu.
0: Atau kamu mau nonton konser internasional, minggu ini ada The Weeknd.
1: Yes, The Weeknd diselenggarakan di JIS Jakarta International Stadium. Dua hari itu, ada tanggal 26 sama 27. Ada tiket, temen gue belum laku, kalau lu mau dah.
0: Iya.
1: Temen gue kebetulan dia kagak bisa nonton akhirnya.
0: Iya. Gitu. Ada dua festival, ada satu lagi kategori 1B.
1: Ah, yang temen gue itu yang kategori festival kan dia bukanya di 6,5 ya, dua tiket.
0: Nego.
1: Nah, yuk kita buka nih dari Kinos Gina 10 juta yuk.
0: Yeah.
1: Bisa. Hah? Nego sampai jadi nih.
0: Ambil cuannya banyak banget tuh.
1: Ya dari Rizky, in this economy Rizky.
0: Iya juga ya, ya buat weekendan ya kan.
1: Iya.
0: Ya udah, sahabat suara, happy weekend ya semuanya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Mudah-mudahan weekend kamu lancar, happy, bahagia dan menyenangkan.
1: Yes. Dadah, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Mwah.
1: Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang nyata. Sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Yeah.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
1: Gak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
2: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak,
2: udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa
3: dia
1: ya.
3: Enggak sekolah apa gimana sih?
1: Nah, gimana? Itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
2: iya,
1: itu.
2: Sorry.
1: Jadi kalau menurut Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh.
1: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: duit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Ki? Klarifikasinya, Ki?
0: Oh, iya. Jadi, satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hello, good morning sahabat suara. Selamat hari Jumat. Kembali lagi, kalau udah hari Jumat artinya kamu ditemenin sama Cia Friska ya, sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa, kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia arti hadirmu dari Audi yang menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren hari ini. Dan tenang aja, kalau sama Cia aman aja sahabat suara, lagunya pasti seru-seru dong ya pastinya. Karena setelah ini akan ada lagu nih dari

tahu. Karena seru banget. Kayak dunia tuh berpihak pada kita gitu rasanya, ya enggak sih? Tapi tenang aja, bukan cuma ada lagu dari Tiara Andini aja. Setelah ini juga akan ada lagu

romantis banget ya sahabat suara, karena di lagu ini tuh Ari Lasso kayak ibaratnya mengungkapkan ketulusan hatinya sampai kayak takut banget gitu. Kalau orang yang lagi kita cintai, lagi kita sayang, tuh pergi gitu. Makanya dalam banget tuh ya, cintailah aku sepenuh hati. But ya, itu dia dua lagu sahabat suara yang bakal aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan ini masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siaran aku hari ini ya sahabat suara. Kalau kali ini habis ini akan ada banyak banget lagu yang sebenarnya penyanyinya tuh sering banget kamu request nih ya, salah satunya Tulus. Dengan interaksi nanti aku akan puterin buat kamu sahabat suara. Kalau lagu-lagu Tulus tuh sering banget loh di request kayak lagu tulus, bahkan barusan aku puterin, nanti beberapa menit kemudian udah minta diputerin lagunya yang lain. Jadi sebelum di request, sebelum kamu keroyok, aku puterin duluan.

ada juga aku puterin buat kamu lah ya. Itu dia, cukup bikin kamu bingung mungkin, but ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi tenang aja, abis ini kita joget dulu sahabat suara pakai lagu Astaga Bercanda. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu dia sahabat suara 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, Chef Rizka seperti biasa tiap hari Jumat akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau ada lagu-lagu yang masih pengen Cia puterin dengan senang hati, jadi sok yuk langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi aku gak mau cuma puterin lagunya, aku mau kamu sebutin dulu yuk namanya siapa, dari sahabat suara mana, dan cerita kali ya, lagu apa sih, kenapa sih kamu mau puterin, mau aku puterin lagu itu. Jadi tolong cerita dulu sedikit background dari lagu yang kamu request. Abis itu dengan senang hati Cia akan puterin buat kamu. Oke, ditunggu sahabat suara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dan bidadari yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dari tadi jam 11 aku puterin lagu-lagu yang menunjukkan kekaguman, jatuh cinta. Bahkan barusan juga aku puterin lagu Bidadari. Mungkin buat cowok-cowok yang dengerin lagu ini menunjukkan lagu tersebut untuk kekasihnya atau untuk cewek yang lagi dia taksir. Tapi kan sebenarnya itu lagu yang menunjukkan soal kekaguman, rasa kagum untuk sang ibu ya sahabat suara. Jadi kalau mama kamu marah-marah, mama kamu lagi bete, lagi ngoceh, atau lagi mau ada datang tamu gitu ya, makanya riweh gitu urusan rumah, sampai akhirnya mama kamu marah-marah, langsung aja puterin lagu Andre Hanusa dengan Bidadari. Abis ini sahabat suara masih banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp yuk ke 0816-114-1014. Di sana kamu cerita dulu ya kenapa sih kamu request lagu itu. Jangan lupa juga sebutin nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, biar kita semakin dekat sahabat suara ya. Ditunggu karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Tentunya di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, Chef Rizka menemani kamu. So, kita masih punya banyak banget waktu untuk kamu bisa request lagu. Jadi, langsung aja sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kasih tahu kali ya alasan kamu kenapa sih request lagu itu. Langsung aja dikirim ke WhatsApp 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja nih? Tapi emang sih ya, jam-jam segini tuh enaknya jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja?

scroll IG, aku baca negara kita dinobatin jadi negara paling mager di dunia. Udah bukan di Asia Tenggara aja, bukan di apa, tapi satu dunia, sahabat suara. Masalahnya, magernya itu sampai ngalahin Hong Kong. Ada riset nih dari Stanford University yang ambil data dari 700 ribu orang di 46 negara. Dan setiap hari rata-ratanya tuh orang Indonesia jalannya cuma 3.000 langkah per orang. Sekarang coba kamu cek handphone yang bisa ngitung tuh kan langkah kamu hari ini tuh ada berapa. Bener gak nih riset dari Stanford University? Sedangkan kalau di Hong Kong nih ya, mereka tuh bisa sampai 6.000 langkah per hari. Dan karena kemageran ini, tingkat obesitas di Indonesia jadi 21,8% di tahun 2018. Tapi harusnya sih kita sudah mulai menurun ya, karena menurun tingkat obesitasnya ya. Karena kalau kamu ke GWK sekarang tuh kan rame terus, dan lari udah menjadi salah satu olahraga yang sedang dilakukan oleh hampir semua orang. Jadi gimana nih sahabat suara, masih mau rebahan atau akhirnya sekarang udah mau mulai untuk bergerak sedikit?

Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi pas aku lagi nanya, kamu lagi ngapain sahabat suara? Ada salah satu WhatsApp yang masuk. Dan dia cerita kalau baru aja dimarahin bosnya. Terus habis dimarahin, tiba-tiba sekarang dia ngantuk. Ngantuknya tuh ngantuk banget sampai hampir ketiduran katanya di meja kerjanya. Awalnya dia mikir ini apa dia kurang tidur atau gimana. Tapi ternyata bukan dia kurang tidur, bukan karena males juga kerjanya atau kurang istirahat. Tapi emang ternyata itu adalah reaksi biologis dari tubuh dia, sahabat suara. Jadi, kalau kita lagi stres secara emosional, ternyata otak kita tuh langsung melepas salah satu hormon yang ada di badan kita. Ya, pokoknya dia tuh bekerja keras banget sampai akhirnya energi di otak kita tuh habis. Nah, sistem saraf di otak kita itu pinter, sahabat suara. Akhirnya, dia langsung ngelakuin pemulihan, jadinya itulah yang bikin kita ngantuk, seolah-olah badan kita nih nyuruh kita buat istirahat. Kalau ahli nih nyebutnya mekanisme shutdown kali ya. Jadi kayak strategi otak kita buat menghemat energi dan ngelindungin tubuh dari stres yang berlebihan. So kalau di kantor dimarahin bos atau dimarahin klien, yuk tidur aja langsung. Tubuh kalian yang minta kok. Bercanda ya.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini masih pada mau pindah negara gak sih? Sekarang kan banyak banget ya di threads, di X, di Instagram. Masih tuh ada aja yang coba aja dulu pindah kota atau pindah negara. Siapa tahu nih hidup kita beda. Banyak tuh kan yang mikir kayak gitu ya. Kalau pernah, ya aku yakin kita gak akan sendirian sahabat suara. Ternyata emang ada studi migrasi yang bilang, katanya banyak banget orang yang udah masuk ke usia 30-an, 40-an, mereka tuh nyesel banget karena kelamaan stay di satu tempat doang. Coba bayangin deh ya. Jadi dari dulu tuh mereka udah pengen pindah sebenarnya, tapi pengen doang alias gak jadi-jadi. Akhirnya kan apa? Jadi beban pikiran sendiri tuh. Seolah-olah kayak ada yang bilang hidup alternatif mereka gak pernah cobain. Soalnya kan di umur segitu biasanya kita tuh mulai sadar gitu ya, waktu, kesempatan udah makin terbatas. Jadi buat tinggal di satu tempat yang sama secara terus menerus itu tuh bikin kita merasa terjebak. Aman sih, cuma kok ngerasa kok stagnan banget ya. Berarti kalau misalkan kamu umurnya masih muda, perjalanannya masih panjang, nabung, jangan beli maca ke tempat viral. Biar apa? Kalau kamu emang sekarang pengen pindah atau punya pikiran suatu saat nanti pengen pindah, kan bisa langsung choose. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: 100% mata air alami.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo Gledek Sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di nongkrong bareng pastinya ya. Dan di jam 1 nanti, di 1 jam terakhir aku tuh gak akan sendirian. Karena aku akan menginterview salah satu penyanyi cantik. Suaranya bagus, baru ngeluarin single pula. Tapi dianya masih single gak ya kira-kira ya. Kalau kamu mau ikutan nongkrong bareng sama aku dan juga artis tersebut, penyanyi tersebut, tetap dengerin aku di Isuara 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, dan cus langsung ke TikTok kita di @isuara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Jakarta.com. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Jernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, dan sahabat suara, di satu jam terakhir aku siaran ini, aku gak akan sendirian aja. Karena tadi sempat aku udah tease sedikit juga kali ya, kalau akan ada satu penyanyi cantik yang akan nongkrong bareng aku nih di siang hari ini. Dan dia baru aja mengeluarkan single terbaru, sahabat suara. Dan kalau kita ngomongin soal cinta ya, kadang yang paling susah itu menurut aku bukan jatuh cintanya, tapi ngaku kalau kita itu ternyata udah jatuh cinta. Makanya Maisha Juan siang ini menemani aku dengan membawa single terbarunya yang berjudul Kamu Doang. Hello.
2: Hai Kak.
1: Halo, salam kenal Maisha. Ya,
2: kenal juga.
1: Selamat ya sudah mengeluarkan single terbaru Kamu Doang.
2: Ya, thank you.
1: Kalau ngobrol sama Maisha tuh langsung kebayang Maisha bernyanyi dengan power yang mantap loh, Maisha.
2: Emang iya.
1: Karena aku nonton kamu. Kamu kan sempat diajak pencarian bakat juga gak sih?
2: Betul.
1: Nah, aku tuh nonton tuh.
2: Karena tuh lagi mencari bakat, Kak. Jadi emang
1: jadi power itu, ya.
2: Sekarang enggak.
1: Sekarang lebih mengeluarkan chill. Sisi chillnya. Dan ke waktu kamu ajang pencarian bakat tuh masih kecil gak sih, Maisha? Kamu umur berapa tuh 15, waktu pencarian?
2: Ya.
1: 15. Sekarang umur?
2: 20.
1: Nah, makanya cinta-cintaannya udah mulai dikeluarin nih ya.
2: Betul banget. Benar sih kalau, tapi waktu aku kecil juga sok-sok galau-galau gitu, Kak. Iya.
1: Tapi memang, jatuh cinta pertama kali umur berapa sih, Maisha?
2: Jatuh cinta ya. Ngomongnya susah ya, jatuh cinta tuh jatuh cinta beneran atau kayak cinta monyet?
1: Soalnya cinta monyet.
2: Cinta monyet tuh dari SMP atau SD akhir gitu. Udah suka-suka.
1: Oh, udah suka-sukaan.
2: Iya.
1: Tapi merasakan kayak patah hati, jatuh cinta, itu di umur berapa?
2: SMP juga. Ya kadang kan kalau cinta monyet juga galau-galau setengah mati gitu ya.
1: Agak, oh iya benar.
2: Lebay begitu.
1: Oh iya benar.
2: Jatuh cintanya lebay, patah hati juga lebay gitu.
1: Oh, SMP. Berat ya SMP. Aku juga patah hati tuh SMP sih.
2: Serius?
1: Iya.
2: SMP. Iya kan SMP. Lagi alay-alaynya.
1: Bener. Tapi kebawa gak sih sampai sekarang? Kayak aduh, tapi dulu gue pernah ngerasain ini. Kayaknya nanti kalau gue gede gak mau deh jatuh cinta, patah hati.
2: Enggak.
1: Sampai segitunya gak?
2: Gak sampai segitunya.
1: Gak sampai segitunya.
2: Ya, tapi jadinya gengsian banget aja. Gak mau ngakuin banget aja. Cuman tetap percaya cinta gitu.
1: Makanya keluarlah single Kamu Doang ini.
2: Ya, karena bukan cuma aku, banyak banget orang-orang di luar sana yang jatuh cintanya mah gampang. Benar tadi kata kakak bilang. Tapi ngakuinnya susah. Karena udah terlanjur malu. Emang dia udah komit sama dirinya gak mau pacaran gitu. Tapi ternyata ada orang yang bagus banget, yang baik banget gitu.
1: Tapi aku gak tahu ya, kalau cewek itu biasanya kalau dia suka sama orang, dia tuh auto malu gitu, gak mau nunjukin, ngobrol pun susah sama orangnya.
2: Iya.
1: Kalau kamu kayak gitu juga gak?
2: Enggak.
1: Oke, sebelum kita ngebahas soal Kamu Doang, kita ngebahas kayak Maisha Juannya doang dulu nih.
2: Oke.
1: Kalau jatuh cinta, ketemu sama orang yang kamu suka gitu ya, kamu taksir, kamu tuh gimana?
2: Soalnya biasanya justru aku jatuh cinta karena conversation-nya. Justru aku bisa suka sama orang karena kita sudah ngobrol. Aku jarang banget sih suka sama orang gara-gara dia ganteng, gara-gara lihat di Instagram ini orang kayak ganteng banget, gue jatuh cinta. Jarang banget. Makanya biasanya aku tuh jatuh cintanya kalau udah ngedate. Jadi ngedate pun bagi aku belum suka gitu loh. Aku cuma pengen ya udah ngobrol aja dulu gitu. Tapi obrolan itu menentukan aku suka atau enggak.
1: Di first date itu
2: Bisa jadi di hari-hari selanjutnya. Karena belum tentu kan di first date itu kita punya waktu yang cukup untuk ngobrol. Tapi biasanya kalau emang klik banget, di hari pertama aku udah tahu kita bakal klik gitu. So maksudnya gimana ya, aku tuh kayak bukan tipe orang yang kalau suka malu-malu gitu loh kak.
1: Oke.
2: Karena balik lagi aku kan suka bukan karena belum pernah ketemu gitu. Aku suka biasanya karena kita udah deket justru. Terus ngerasa kok obrolan kita makin menarik, makin seru, kok nyambung banget, baru aku suka. Jadi gak ada malu-malunya.
1: Berarti kamu bisa suka sama teman. Kan ada orang yang duh kalau udah teman ya udah teman. Cuma kalau misalkan awalnya kita strangers tapi lo emang udah niat buat ngedeketin gue,
2: Baru bisa. Aku gak pernah kotak-kotakin itu juga sih. Kayak mungkin bisa, mungkin kalau udah sahabat deket banget yang dari kecil udah bareng, gak juga. Tapi gak pernah yang kayak aku tidak akan pernah bisa gitu, karena kita gak pernah tahu kan.
1: Tapi kalau single kamu doang ini sebenarnya menceritakan soal apa sih Faisha?
2: Tentang cewek. Sebenarnya ini simpel banget. Tentang seorang cewek yang sebenarnya dia itu tahu di eranya dia orang-orang tuh gak ada yang serius sama dia karena umur-umur main-main.
1: Oke.
2: Gitu, kayak kalau ketemu cowok seumuran, misalnya aku 20 ketemu cowok seumuran aku, aku udah yakin dia pasti main-main doang gitu. Tapi kan main-mainnya cewek tuh kadang juga nyakitin ya kalau misalnya dapet cowok yang gak bener gitu. Nah dia menentukan kayak ya udah aku gak akan pernah mau pacaran sama siapapun, jadi semuanya cuman kayak playing around aja gitu. Tapi ternyata ada seorang sosok yang baik, baik banget. Tapi karena kita udah stick sama pendirian itu, kalau semua orang gak ada yang serius, jadi kita gak mau ngakuin. Tapi faktanya di depan mata tuh udah sampai semua orang bilang, ini orang bagus banget, kalau lu sia-siain sih ini banget. Tapi kepala kita udah gak, dia gak suka, dia bener-bener mau main-main doang gitu.
1: Itu antara denial, gengsi, semua di lagu ini ya.
2: Iya benar.
1: Kamu tuh zodiak apa sih?
2: Taurus.
1: Aku juga Taurus.
2: Taurus mulu sampai enak tuh dia tuh.
1: Kenapa Taurus tuh?
2: Hari ini kita ketemu Taurus banyak banget.
1: Oh iya?
2: Banyak sih, tadi satu kan? Baru satu. Ya tadi satu. Terus semua anak-anak di label juga banyak banget yang Taurus.
1: Kamu Taurus April atau Mei?
2: Mei.
1: Oh, aku April.
2: Oh,
1: aku
2: agak beda tuh.
1: Iya benar. Aku nggak ngerti zodiak. Apakah kamu mengerti zodiak?
2: Nggak, bukan ngerti sih, kayak tahu aja, cuman nggak percaya juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Kayak seru-seruan aja nggak sih kak?
1: Betul. Aku menganut. Kalau zodiak ya, yang baik-baik aku ambil, yang buruk-buruk bukan aku.
2: Iya. Agak lebih ke percaya sesuatu yang mau dipercaya.
1: Iya, betul. Menurut kamu Taurus tuh gimana?
2: Setia.
1: Iya.
2: Setia ini bukan soal pasangan doang ya, kayak semua hal. Aku tuh kalau suka sesuatu bisa ulang itu repeat berkali-kali. Aku nonton Harry Potter ada kali 5 kali gitu, padahal kan filmnya banyak banget. Terus aku makan sushi, hari ini suka, selama seminggu aku bisa sarapan sushi terus.
1: Setuju.
2: Tapi bisa sampai enek gitu baru.
1: Benar.
2: Kayak cinta-cintaan juga. Aku akan terus setia sampai aku enek baru udah kelar gitu. Kayak gitu banget orangnya.
1: Iya, makanan aku relate.
2: Suka nano-nano banget.
1: Iya, gitu. Benar.
2: Iya, terus suka makan.
1: Iya.
2: Terus keras kepala. Jadi kalau udah percaya sesuatu dia akan percaya itu terus gitu. Terus udah gitu sih.
1: Nah, sisi Taurus yang mana tuh yang akhirnya kamu semuanya, tuangin?
2: Semuanya sama. Sama sih kalau orang bilang Taurus kayak gini. Soalnya kebanyakan orang yang Taurus kalau ketemu aku kita berdua pasti kayak oh iya, gua ngerti maksud lu gitu.
1: Iya,
2: benar. Ada yang beda banget. Kayak apa yang orang bilang tentang Taurus itu semuanya persis sama kayak aku.
1: Setuju, makanya pas tadi kamu bilang soal makanan ya, aku tuh juga tipe orang yang kalau makan satu, aku bisa makan itu selama satu minggu,
2: bener,
1: dua minggu
2: bener.
1: Tapi pas bosen, aku bisa gak makan itu setahun.
2: Betul, setuju. Aku pikir aku doang, dan aku ngerasanya itu agak aneh kan. Karena orang lihat kayak kemarin tuh, aku lagi nemu matcha plus pistachio milk di Gading Serpong.
1: Okay.
2: Jadi aku tinggal di Gading Serpong, Gading Serpong kan lagi gila banget sama kuliner enak kan. Kita tiap hari tuh gak bisa masak pun aman gitu kak bayangannya. Kayak kita nge-grab pun semua makanan di-grab tuh sehat dan enak gitu. Terus ada satu tempat namanya adalah BBQ gitu, viral banget di GS. Dia tuh matcha plus pistachio milk. Bayangin seenak
1: pistachio
2: apa
1: milk.
2: Pistachio milk kan udah kayak fancy, enak, gurih gitu. Terus ditambahin sama matcha. Terus pas aku cobain, itu enaknya enak banget. Aku gak pernah nyobain rasa seenak itu. Akhirnya aku minum itu 5 hari berturut-turut, 4-5 hari berturut-turut. Sampai akhirnya aku ngerasa ini pemborosan kuadrat. Jadi aku membeli pistachio sendiri. Oh tidak, stop sampai situ. Aku beli pistachio sendiri, aku bikin pistachio milk di rumah. Aku bikin, akhirnya di hari itu pas lagi ngeblender, cuk blender gitu, aku ngerasa muka aku kayak ada bengkak. Jadi kalau kakak lihat tuh ada kayak merah-merah gitu, aku lihat aku bisulan dong. terus aku ngerasa kayak kok sakit banget ya, bukan jerawat sih ini, bisul. Terus akhirnya aku ke dokter, dokternya nanya, kamu habis ngapain? Minum susu pistasio. Ternyata aku alergi susu kacang. Tapi segila itu memang. Jadi aku kalau suka sesuatu bisa sampai berhari-hari, sampai kayaknya badanku aja udah capek gitu makannya, menyerapnya udah capek.
1: Kamu sampai alergi?
2: Iya.
1: Sebelumnya kamu gak tahu tuh kalau kamu alergi kacang?
2: Kayaknya tahu, cuman orangnya denial gitu kan.
1: Karena enak kan,
2: susu kacangnya enak banget. Almond milk,
1: iya benar, setuju.
2: Semuanya enak banget, enak dan sehat bagi aku. Tapi ternyata tidak baik kalau diminum terus-menerus gitu.
1: Emang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya.
2: Maksudnya Taurus kan 0 atau nge 100.
1: Iya betul, betul. Berarti lagu ini tuh tentang cewek Taurus, Taurus. Cewek sebenernya Taurus tentang kita. Tentang, ya, tentang aku dan juga Maisha ya sahabat. Dan mungkin buat kamu juga sahabat suara yang Taurus. Jadi kalau dengerin lagunya Maisha yang kamu doang, ini gue.
2: Iya, yeah. Yang Taurus tolong aku aja deh.
1: Iya betul, gengsinya, keras kepalanya, itu semua ada di lagu ini dan tentang Taurus ya, betul. Basically ya. Lebih ke buruk-buruknya Taurus gak Maisha di lagu ini?
2: Enggak lah, karena akhirnya happy ending, karena dia akhirnya mengakui gitu.
1: Oh, mengakui kalau gue suka lagi ya sama ini orang.
2: Iya. Gak apa-apa sih sebenarnya denial, tapi asal jangan kekerasan aja kepalanya gitu loh. Masih bisa lah diretak dikit.
1: Iya, itu notes buat Taurus di luar sana ya. Oke, Maisha, abis ini aku akan ngobrol, masih terus akan ngobrol soal pertaurusan ini ya sama kamu. Tapi buat sahabat suara nih, aku sama Maisha juga sambil live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikut-ikut ngobrol bersama aku dan juga Maisha, boleh langsung ke TikTok Iswara di @iswara.network. Atau buat pertanyaan-pertanyaan tambah dia mau kamu tanyain ke Maisha juga bisa banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bersama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih ngobrol barengan sama Maisha Juan.
1: Yay.
0: Dan Maisha Juan ini sahabat suara, buat kamu yang baru dengar siaran kita, dia tuh baru aja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Kamu Doang.
1: Yes.
0: Ini katanya lagu yang kamu tulis pertama kali.
1: Betul.
0: Siapa sih sosok kamu doang yang diceritain di lagu ini, Maisha?
1: Ah, tidak penting itu.
0: Kenapa tidak penting?
1: Karena tidak penting. Karena ini semua sebenarnya kisahnya dari aku waktu SMP ke SMA. Jadi sebenarnya fase ini hampir sering banget gitu loh, Kak. Aku tuh sering banget ngalamin ini. Orangnya kan denial-denial begituan kan.
0: Iya.
1: Jadi ini adalah situasi yang sering banget aku alamin, tapi aku bikin jadi sebuah lagu karena aku tahu teman-teman aku semua begini semua gitu.
0: Dan kamu pun.
1: Iya. Kayaknya hampir semua anak muda deh gitu.
0: Berarti kamu sering denial tuh ya. Kalau misalkan kamu tahu kayaknya gue suka deh sama nih orang, kayak gue udah mulai jatuh cinta nih sama nih orang, tapi karena rasa denial yang cukup tinggi itu akhirnya dia keburu cabut dan kamu gak sempet ngungkapin, gimana? Pernah gak kayak
1: gak
0: gitu?
1: Pernah lagi, untungnya. Kalau pernah mungkin sakit banget kali ya.
0: Akan ada lagu 2 tuh.
1: Iya, lagu 2. Ya, terlanjur ditinggalkan gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: kamu ya. Ah, tuh.
1: Oke, terlanjur ditinggalkan. Kadek cik.
0: Oh, udah ada judul baru ya sahabat suara ya. Pokoknya kalau beneran ada itu lagu, kamu harus kesini lagi ya.
1: Iya, Made in Here.
0: Made in Here, bener. Dan ini kan berarti ceritanya udah lama banget, karena ini cerita awalnya tuh dari kamu SMP. Iya dong.
1: Iya.
0: Kenapa baru ditulisnya sekarang?
1: Karena sebenarnya waktu nulis aku bingung mau pakai kisah cinta yang mana. Kisah cinta aku tuh kepake semua jadi lagu kan. Soalnya banyak, aku orangnya sebenarnya jujur, aku orangnya suka sayang sama orang. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang cewek yang dingin-dingin gak suka pacaran gitu sebenarnya. Aku tuh seneng banget get along with other people sering gitu. Jadi semasa aku SMP, SMA, kalau ada jatuh cinta jujur banyak gitu, cinta monyetnya tuh banyak. Karena orangnya suka interested di banyak hal.
0: Suka berbagi cinta ya Maisha ini,
1: iya,
0: ya.
1: Gimana ya cara ngomongnya? Aku tuh suka banget punya hubungan yang hangat. Dan bahkan, aduh ini agak toxic tapi juga bingung nih kenapa. Gak tau deh Taurus mana yang kayak gini juga. Aku sama mantanku aja gak ribut. Aku masih temenan gitu. Sampai kayak gitu. Jadi aku gak suka ada hate between us gitu, gak suka.
0: Terus cara kamu, berarti cara kamu menyelesaikan suatu konflik dalam hubungan tuh gimana sampai akhirnya putus baik? Berarti kamu percaya tuh ya putus baik-baik?
1: Putus baik-baik menurut aku kondisinya baik-baik aja gitu. Tapi kalau putusnya ya pasti tetap ada perdebatan. Karena kan gak mungkin putus kalau gak ada masalah. Betul. Tapi setelah itu kondisinya pasti baik-baik. Jadi gak pernah ada hate yang disimpan di dalam hati selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang kan nyimpen banget kan. Tapi kita gak pernah tahu, mungkin luka yang dipegang sama masing-masing pasangan beda. Aku juga untungnya gak pernah ketemu orang yang agak jahat gitu, gak pernah. Semuanya aman-aman aja lah.
0: Jangan,
1: cuman memang
0: deh,
1: beda
0: ya.
1: Jalan aja gitu.
0: Nah Kak, ini aku gak tahu nih sisi Taurus atau enggak ya, Kanui tolong dikoreksi.
1: Iya lagi.
0: Aku tuh kalau misalkan
1: dengan mantan gitu.
0: Betul. Aku tuh agak kalau misalkan entah di pertemanan atau di hubungan ya, aku akan jalanin sebisa aku. Abis itu kayak kalau emang harus udah kelar, berarti itu udah jadi limit aku tuh.

0: Nah setelah itu kondisinya akan baik atau enggak, kayaknya ntar dulu. Kalau misalkan kondisinya akan baik nantinya, pasti ada momen di mana kita nggak kontekan, hubungannya akan kayak ya udah ya dulu dingin-dinginan. Tapi kalau suatu saat akan ketemu dan bisa berteman lagi, ya udah memang berarti itu kondisi yang seharusnya gitu. Nah kalau kamu butuh waktu berapa lama tuh sampai kondisinya akan baik lagi?
1: Enggak, aku sejauh ini nggak pernah ada lama gitu sih kak.
0: Oh langsung?
1: Pertama aku nggak pernah ribut. Bukan gak pernah ya, mungkin kalaupun ada aku juga udah lupa. Karena emang gak gede gitu. Itu pertama, aku gak pernah ribut sama orang. Kalaupun pernah ribut aku udah lupa. Karena bagi aku kayaknya masalahnya gak ada yang segede itu. Sampai aku tuh harus sakit gitu. Terus kedua, kalau mantan hari ini putus, besok kita masih bisa chat. Iya kali ya. Mungkin kalau benar-benar udah gak ada rasanya, mungkin seminggu, dua minggu gitu. Karena biasanya putus karena udah benar-benar nggak cocoknya, udah sampai ya udahlah udah yuk gitu. Kayaknya
0: oh iya benar-benar.
1: Itu bukan kayak udah aku nggak mau sama kamu gitu, nggak kayak gitu.
0: Berarti emang udah limitnya aja kan.
1: Udah limit, jadi dianya juga mungkin sudah sadar ya udah kita pisah baik-baik. Lo lanjutin hidup lo, gue lanjutin hidup gue. Kalau misalnya ada butuh bantuan apa, gue masih bisa bantu. Tapi bantuannya ini misalnya kayak Mai gue lagi butuh ini, lo butuh itu, gue ada produk boleh promosiin, misal kayak gitu. Saling tolong menolong kayak teman aja gitu. Gak ada gimana-gimana sih. Kalaupun ada mungkin aku udah lupa kali ya. Emang gitu, pengen diinget.
0: Bagus-bagus. Emang Maisha nih orangnya berarti positif banget ya sahabat. Soal segala sesuatu yang menurut dia gak penting untuk diingat, ya emang udah gak usah jauh-jauh gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Lebih kebanyakan masalah sih. Jadi
0: oh
1: yang
0: ya ampun ternyata itu gitu. Kuncinya
1: kunci.
0: Ya.
1: Kunci.
0: Dan di lagu ini kamu tuh kerja sama bareng siapa aja Maisha?
1: Roommate Project. Kak Raymond sama Kak Aldi. Terus ya dibantu sama labelku My Music Records. Abis itu aku bikin music video sama You Know Who Film. Terus udah sih gitu aja.
0: Seru gak sih bekerja sama bareng orang? Apalagi karya yang dikerjain ini adalah pure cerita kamu. Kamu yang nulis, kamu yang ngegodok. Gimana tuh waktu menentukan proses kreatif ya?
1: Seru. Pengalaman baru. Tiap hari galau tapi jadinya, karena kan tanggung jawab ya. Karena semuanya from the scratch. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa tuh pasti ada tanggung jawab aku juga gitu. Jadi lebih detail. Terus lebih jujur juga karena aku bisa tuangin semua yang ada di isi kepala aku buat lagunya kan. Jujur gitu, jadi transparan. Terus lebih banyak monkey thoughts-nya. Jadi kayak aku mau pakai yang mana nih, di kepala aku banyak banget. Belajar untuk nyusun ide-ide yang ada di kepala yang tadi berantakan jadi rapi gitu.
0: Tapi kamu tuh tipe yang perfeksionis gak sih?
1: Cukup
0: perfeksionis.
1: Iya. Susah sih bilangnya kalau untuk karya mungkin iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari enggak terlalu lagi, Kak. Kayak misalnya perfeksionis tuh biasanya orang ada yang perfeksionis di kerjaan, tapi kehidupan pribadi juga orangnya sangat rapi, iya, tersusun, bener-bener kayak semuanya organized banget. Aku tuh enggak. Aku hanya perfeksionis di hal-hal yang aku pengen perfeksionisin gitu. Tapi on daily basis kayak di rumah atau apa gitu, aku orangnya santai banget. Kesalahan atau apapun aku santai parah gitu. Bukan kalau aku udah put standar segala macam bla bla bla bla bla, kalau ada yang terjadi di luar kepala aku bisa marah banget tuh, enggak.
0: Tapi kalau di pembuatan karya kamu cukup perfeksionis.
1: Iya.
0: Agak susah enggak tuh akhirnya kan kalau orang perfeksionis, apalagi bekerja sama dengan banyak orang ya. Mau kita dengan maunya orang lain tuh kan pasti agak berbeda.
1: Aku tuh tipe orang yang aku akan perfeksionisin sesuatu yang aku bisa handle.
0: Okay.
1: Tapi kalau sesuatu yang enggak bisa aku kontrol, aku biasanya udah enggak mau tahu karena overthinking datang dari sesuatu hal yang kita pikirkan tapi kita enggak bisa kontrol. Iya kan?
0: Benar
1: enggak sih?
0: Bener.
1: Aku pernah baca itu di mana gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang sebenarnya itu tanggung jawabnya misalnya gitu, PH-nya gitu atau tanggung jawabnya labelku. Aku enggak berusaha untuk kayak kulik. Tapi apa yang dikasih tanggung jawab ke aku itu aku akan kulik setengah mati gitu. Jadi sebenarnya aku perfeksionis di suatu hal yang emang ada di tangan aku aja.
0: Oh, tapi kalau itu udah menjadi tanggung jawab orang lain, walaupun di case ini karya kamu, kamu berusaha untuk kayak udah-udah, gue udah sampai sini aja nih pintu gue nih.
1: Sampai micromanage, sampai kayak ngechatin semua orang gitu. Kecuali emang aku masih bisa punya aksesnya ya. Dan aku berhak untuk ngomong kalau misalnya aku nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya, let's say itu udah tugasnya dia ngedit itu suara segala macem bla bla bla, ya udah. Kalau aku nggak suka, aku tinggal komunikasikan. Tapi aku nggak berusaha untuk micromanage semua hal yang dia lakuin gitu.
0: Tapi berarti proses pengerjaannya tuh berapa lama dari kamu nulis lagu sampai akhirnya udah rilis sekarang?
1: Sebenarnya ini semua sedikit takes time karena jadwal doang sih kak. Sebenarnya semuanya mudah banget, kayak menurut aku semuanya prosesnya lancar, efisien gitu. Music video cuman sekelar satu hari, audio kelar dalam 6 jam kayaknya, 6 jam abis itu pembuatan lirik dan semua lagu-lagunya itu kayaknya cuma 3 jam gitu. Dan semuanya itu total-total 3 bulan tapi. Jadi memang cuma nyari jadwal doang, kayak hari ini bikin lagunya, kita harus tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk lagunya jadi gitu. Lamanya nunggu-nunggu begitu ya, karena prosesnya banyak kan. Gitu, jadi sekitar 3 bulanan. Sampai rilis.
0: Sampai rilis 3 bulan. Berarti itu hitungannya cukup cepat atau cukup lama?
1: Aja sih sebenarnya.
0: Standarnya rata-rata orang emang segitu ya.
1: 2-3 bulan ya. Yang lama kan bisa juga, waktu itu aku sempat dengar ada yang 6 bulan gitu. Tapi sebenarnya enggak tahu ya kompleksitas lagunya gitu. Bisa jadi lagunya kompleks banget, video klipnya kompleks banget, dia mungkin syuting di 5 negara misalnya gitu.
0: Repot tuh budgetnya tuh.
1: Repot budget. Kalau ada budget mah aman aja.
0: Iya benar, benar. Kanui sampai garuk-garuk, jangan ya Masya, berarti tuh buat musik video di 5 negara.
1: Aman aja kalau
0: gitu. Dan yang menarik adalah kamu tuh kan, aku tuh tipe orang yang suka nonton ajang pencarian bakat. Makanya waktu kamu di ajang pencarian bakat tuh aku sempat tahu tuh kamu ada di situ. Dan juri tuh sering banget komen, kamu nyanyi harus jujur, kamu nyanyi harus jujur. Bahkan waktu kamu recording bareng Kak Kamga, juga Kak Kamga bilang kamu tuh gak perlu nyanyi bagus, yang perlu kamu lakuin adalah bernyanyi secara jujur. Nah menurut kamu sendiri apa sih bedanya nyanyi bagus sama nyanyi jujur?
1: Nyanyi bagus kita berusaha impress orang, nyanyi jujur itu kita berusaha sampein apa yang benar-benar ada di hati kita gitu doang sih. Simpel banget kan?
0: Tapi kalau nyanyiin karya lain, karya orang lain, apakah kita susah gak buat nyanyi jujur?
1: Jujur itu genuine, kayak apa yang kita, impresi kita terhadap lagunya. Misalnya saat kita dengar lagu Alama gitu, lagi happy kan, lagi lucu gitu, menggemaskan. Gak mungkin dong kita nyanyinya terlalu lebay sampai tekniknya berlipat-lipat. Orang juga gak dengernya, lu over sih nyanyinya gitu. Jujur tuh lagu sama dengan cara lu nyanyiin gitu. Arti lagunya sama dengan cara lu nyanyiin gitu.
0: Berarti emang harus penuh penghayatan.
1: 1:1 aja gitu, jangan lagunya 1 lu kasihnya 10 gitu. Misalnya lagi lagu Sang Dewi gitu kan, itu lagunya glamour dan lain-lain. Mungkin dong. Boleh nyanyi dengan cara apapun boleh, tapi akan lebih baik kalau kita mempresentasikan lagu itu dengan baik sesuai dengan vibes lagunya gitu.
0: Gak boleh ada yang over lah ya intinya, dan gak boleh kayak nyanyi
1: lebih happy. Baik tidak over biar lebih enak dan lebih nyaman didengar gitu.
0: Itu dia cara nyanyi jujur.
1: Nah di Kamu Doang ini itu lagunya kan happy banget. Aku sudah terbiasa nyanyi lagu galau. Perfect, semuanya harus on point. Justru Kak Kamga bilang lagu ini kamu harus nyanyiinnya sederhana aja. Kayak anak kecil ngomong gitu. Kamu kayak ngomong gimana gitu, bener-bener gak pakai teknik, udah ngomong aja kayak biasa gitu.
0: Cerita, jadi kayak orang dengerin tuh kita cerita-cerita kisah hidup kita yang happy gitu ya. Happy dong kamu berarti waktu recording, gak harus ada teknik-teknik yang repot mungkin.
1: Jujur susah jadinya kak.
0: Kenapa?
1: Apapun yang di luar zona nyaman kita pasti lebih susah. Karena suara aku kan kayak udah autopilot kan. Kayaknya semua penyanyi kayaknya begitu deh. Kayak kita udah gak pikir cara nyanyinya lagi, karena kita nyanyi udah tinggal kasih apa yang kita mau kasih gitu. Kita udah gak mikir di kata ini aku harus gimana, di kata selanjutnya aku harus gimana gitu. Kayak udah autopilot aja, keluarnya begitu gitu. Udah settingan pabrik lah gitu. Tapi tiba-tiba disuruh tahan semua untuk menahan sesuatu gitu. Sama aja kayak kita suka makan banyak, tiba-tiba disuruh tahan, susah kan.
0: Benar. Oke, berarti dengan kamu punya lagu udah berapa, Maisha?
1: Berapa ya? Berat bingung juga aku kalau ditanya begitu. Kalau ditanya keseluruhan kayak 5, 6. Kalau misalnya setelah X Factor itu ada 1, 2, 3, 4.
0: Oke, udah ada beberapa lagu yang dikeluarin sama Maisha Joan. Jadi abis ini aku ingin menantang Maisha untuk main games.
1: Oke, apa tuh?
0: Gamesnya adalah jawab dengan nada. Jadi nanti aku akan nanya-nanya ke kamu tetap, karena aku bagian nanya-nanya.
1: Oke.
0: Tapi aku gak nyanyi ya. Gak usah jawab dengan nada aja judulnya. Gak usah jawab dan bertanya. Gak usah.
1: Gak boleh,
0: jangan. Kasian sahabat suara yang dengar nanti. Kamu jawabnya harus pakai nada ya nanti. Aku akan putar instrumennya.
1: Instrumen?
0: Iya, dan kamu harus bernyanyi di atas instrumen tersebut.
1: Ya ampun.
0: Oke sahabat suara ya, pengen lihat Maisha Joan bernyanyi dan menjawab pertanyaan aku menggunakan nada, abis yang satu ini ya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan masih bersama Maisha Jua.
1: Yes.
0: Hello.
1: Halo, sebelum masuki jam rawan.
0: Karena kamu mau bernyanyi.
1: Rawan ngantuk.
0: Oke, biar gak ngantuk nanti kita main games habis ini ya.
1: Betul.
0: Cuma sebelum kita main games, di lagu ini kan udah keluar juga music videonya.
1: Sudah.
0: Nah, sebenarnya kalau di lagunya kamu yang tulis dari awal, kalau di music videonya sendiri sejauh mana sih kamu terlibat dalam pembuatan music videonya itu?
1: Partner lah sama ini apa production house-nya. Jadi kayak kita bener-bener discuss bareng-bareng dari nol gitu. Semuanya ide, shot, footage, angle, vibes.
0: Itu kamu juga ikut andil.
1: Bahkan sampai editing kita discuss juga.
0: Oh ya? Nah, perfectionist-nya dituangin di music videonya dong berarti.
1: Betul, sebenarnya perfectionist-nya dituangin ke satu lagu ini sih.
0: Okay.
1: Jadi aku cukup detail lah kayak apa yang dikasih sama label aku. Setiap ada update aku selalu kayak denger bener-bener gitu. Dan didengarnya gak cuma sekali kak, jadi aku bisa dengerin itu di mobil berkali-kali sampai aku enak dan aku bisa tahu flaws-nya ada di mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan aku baru ngomong sama mereka. Semua bener-bener sampai di titik sesimpel thumbnail YouTube gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu komentarin kalau thumbnail kan udah visual gitu aja nih. Kamu otak-atiknya di bagian apanya tuh?
1: Enggak, justru thumbnail bukan hal simpel sih. Sebenarnya thumbnail adalah hal visual termenarik pertama yang bikin kita tap.
0: Iya benar
1: ya
0: sih.
1: Kan? Justru itu adalah harusnya jadi visual paling bagus di antara yang lain gitu selain artwork ya. Ya udah jadi aku pilih scene atau fotonya yang benar-benar menurut aku orang kalau ngelihat itu nggak mungkin gak klik gitu.
0: Berarti itu kamu yang pilih?
1: Ya.
0: Ah, oke.
1: Ya, karena menurut aku mungkin nggak semua orang bisa ngerti apa yang aku maksud. Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi saat aku jelaskan, mesti orang ngerti kok. Gitu.
0: Dan seperti yang aku bilang tadi, selain kamu bilang ini jam-jam rawan, ini adalah segmen rawan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Karena kemampuan Maisha Jua dalam menulis lagu, bernyanyi, semuanya ada di game ini ya Maisha ya.
1: Ya ampun, jangan dong kan newbie.
0: Enggak ada yang newbie kamu. Aku tuh nonton kamu dari kamu cover-cover lagu tau.
1: Ah, newbie tetap kan.
0: Oke Maisha, aku akan coba play aja dulu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan.
1: Yuk.
0: Kamu jawab menggunakan nada ya. Nadanya akan seperti ini.

0: Kedengeran-kedengeran?
1: Apa sih? Buset, ini tipe lagunya. Bukan lagu aku sekali. Coba. Jawab pertanyaan apa nih?
0: Pertanyaan pertama, siapa sih nama kecil kamu?
1: Nama kecil cuma 3 huruf, tau gak?
2: Nama kecilku Ica.
0: Oke. Ada gak sih kebiasaan buruk

0: Kita makan sushi kali abis ini ya.
1: Ocha dingin.
0: Ocha dingin benar.
1: Share bagi dua.
0: Nyanyi dong.
1: Bagi dua. Next.

0: Gimana?
1: Aku matcha aja deh.
0: Matcha.
1: Oke. Kalau disuruh sebutin musisi. Enggak boleh, Gil. Jangan. Musisi siapa sih, Maisha, yang pengen kamu ajak kolaborasi abis ini? Ada enggak?

0: apa?
1: Adriana Alif lagi.
2: Nyanyi dong.
1: Adriana, gak bisa nyanyi nih, nyebut

0: Oke, sahabat suara ya, itu dia skillnya Maisha. Keren-keren ya. Abis ini kita akan suruh dia ngapain kek biar dia bisa nyanyi ya, sahabat suara ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Maisha Juan yang akan menemani kita di siang hari ini ya, sahabat suara. Sebelumnya terima kasih banyak Maisha sudah mau mampir ke Iswara.
1: Thank you sudah mau menerima.
0: Dengan senang hati dong. Ingat pokoknya ada satu judul lagu ya dari siaran aku ya Kak Nui ya. Jadi kalau rilis tolong kesini lagi lah. Dan Kamu Doang ini sudah dirilis dari bulan Juli tanggal 31 ya.
1: Betul.
0: Setelah kamu rilis udah banyak pendengar kamu juga yang mendengarkan lagu Kamu Doang. Apa sih yang kamu harapkan ketika pendengar itu mendengarkan lagu kamu pertama kali?
1: Sebenarnya harapannya cuma semoga yang relate bisa menikmati lagu ini dengan baik. Bisa nemenin kegiatan kalian sehari-hari karena lagunya fun banget. Kalaupun kalian gak relate, kalian at least putar lagunya pas lagi make up-an, berangkat kerja.
0: Seru banget.
1: Dan yang belum dengar lagunya bisa nonton video klipnya karena soon bakal ada video dance-nya di YouTube.
0: Kamu bisa dance juga?
1: Amin ya.
0: Bisa nih berarti. Kamu dong yang ngedance dong.
1: Iya dong, masa orang.
0: Iya. Ya kan? Atau kamu
1: Kanui
0: dance
1: kali
0: tipis.
1: Kali. Kali, ya kan?
0: Atau kamu dance tipis-tipis,
1: gak ada. Oh, enggak dance full.
0: Oh ya? Iya. Sambil nyanyi. Atau kayak itu nah, dance video dance doang. Berarti kalau kamu manggung nanti kamu bernyanyi sambil menari.
1: Amin ya.
0: Apa panggung terdekat, Maisha?
1: Besok kita akan promo di episode Gading Serpong. Jadi untuk anak-anak Tangsel yang gabut-gabut besok datang deh malam-malam sekitar jam 7 sampai jam 9 malaman aku akan ada di sana.
0: Di episode,
1: nanti lihat
0: ya
1: di Instagram aku aja,
0: oke? Okay? Apa Instagram kamu Maisha?
1: @maishaju_jhu. MaishaJhu.
0: Oke, okay, Maisha Ju ya sahabat yeah suara. MaishaJhu. Oke, okay. Dan terakhir deh buat sahabat suara nih sekarang yang lagi denial berat sama orang, coba Maisha kasih satu kalimat untuk mereka.
1: Ah udah, jangan bohong-bohong lah sama diri sendiri. Gak ada salahnya kita untuk menunjukkan apa yang benar-benar kita rasain gitu.
0: Ya. Oke, okay. Ajak juga dong sahabat suara buat denger dan streaming Kamu Doang dan juga sering-sering request kali ya.
1: Yeah, request dong ke suara biar kalian bisa dengerin ini pas lagi di mobil, lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja, biar diputerin terus. Terus kalian jangan lupa juga untuk nonton music videonya di My Music Records, ada di YouTube, dan jangan lupa untuk streaming ada di semua digital platform.
0: Oke, terima kasih ya Maisha sudah main-main ya. Abis ini Maisha mau nyanyi Kamu Doang sahabat suara. Jadi boleh Maisha dipasang dulu headphone-nya. Iya, sudah ready?
1: Ready, let's go.
0: Ready. Ini dia sahabat suara Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Gila.
1: Okay, thank you Maisha. Bye sahabat suara, kita ketemu di minggu depan di hari yang sama dia dan di jam yang sama, hari Jumat jam 11 siang. Thank you so much Maisha. Itu dia kamu doang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Artkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi.

0: Bekasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Di suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu, Gino.
2: Halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar
2: film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Pasti kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya.
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak...
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya, ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia Television Awards.
2: Inilah malam puncak Indonesian Television Awards 2026. Ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian. Dimeriahkan penampilan spektakuler, Ungu, JKT48,

0: Doni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo Gledek Sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Suara Santai bersama Jill Vandis, Reza Bima.
3: Halo.
2: Iya, gue lihat story lu ada yang berduka ya Jill ya.
3: Ya, hari ini tuh kayak
2: Dar-der-dor ya.
3: Dar-der-dor banget sahabat suara. Nanti aku ceritain lebih lengkapnya karena kabar duka. Tapi ya, semoga semua yang sedang mendengarkan sehat ya, walaupun kita lagi gak live TikTok.
2: Kita gak lagi live TikTok karena TikToknya lagi ada di Pespor alias Pestapora ya. Di situ ada Beril sama Raffi Sudirman yang lagi ngobrol soal karya-karya dari Raffi.
3: Nah, jadi
2: Raffinya Raffi Ahmad tapi ya.
3: Eh bukan, kan tadi lo sendiri ya bilang Raffi Sudirman. Jadi kita tetap mengudara, kita tetap hadir di hari ini dan kita tetap hadir dengan Jumat Misteri sih. Betulnya.
2: Ada juri Jumat Misteri. Jadi kamu kalau misalnya punya cerita-cerita serem atau nanti relate banget sama apa yang kita tanyain sesuai dengan topiknya, kamu share-share ya.
3: Boleh.
2: Ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini dia main dari Hi-Fi.
1: Betul sekali, sahabat suara. Ada Jill Vandis dan juga ada Reza Bima. Mm-hmm. Kita siarannya masih live. Ya emang selalu live.
0: Memang sih. Selalu live.
1: Tapi lagi gak ada di TikTok, nanti kita gantian gak sama Beryl. Karena Beryl lagi di Pesta Pora. Kita akan live TikTok jam 5 setelah Beryl.
0: Jam 5, itu juga kalau gak dipakai lagi sama Butika ya. Kalau misalnya dipakai lagi sama Butika, ya udah berarti kita nggak live TikTok.
1: Kita pulang. Kita pulang aja, aku mau istirahat.
0: Istirahat itu penting, apalagi kalau misalnya kita melakukan olahraga, keselamatan dalam berolahraga itu juga penting.
1: Sahabat suara, ya benar kan? Banget seperti yang dibilang Eja, turut berduka cita. Jadi one of my best friends, salah satu sahabat kami namanya Coki Singgi. He's a big guy, umur 55. Hari ini aku dapat kabar kalau pass away. Mengembuskan nafas terakhir. Semoga amal ibadahnya diterima. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada semua sahabat suara, without going into detail ya, umur berapapun kamu, selalu jaga kesehatan, selalu cukup tidur, olahraga rutin, the usual, jangan lupa cek all the usual. Ya umur kita gak pernah bisa tahu sih ya, Bo.
0: Betul.
1: Tapi ya kita jaga-jaga selalu.
0: Kita jaga-jaga selalu. Tadi Jill udah bilang olahraga rutin, tapi olahraga rutin ini juga perlu diperhatikan, sahabat suara. Maksudku gini, ketika kita menyukai olahraga tertentu itu, kita memang perlu ada strategi yang bagus. Dalam artian gini, jangan kita olahraga berat itu hanya satu kali seminggu. Karena itu kan membuat jantung kita bekerja lebih keras daripada biasanya kan. Nah kalau saranku sih ya, bukan saran sih ya, maksudnya yang kita lakukan juga gitu. Mendingan 30 menit aja, tapi 3 kali atau 4 kali seminggu.
1: Betul. Itu satu. Sama ini sih, kalau ini adalah gue diajarinnya udah dari kap, udah lama
0: lah.
1: Gak ada gunanya kamu olahraga berat kalau kamu kurang tidur.
0: Itu gue setuju banget lagi.
1: Iya karena Sorry, lo dulu, gimana?
0: So, ini sih sebenarnya pengalaman-pengalaman kita dan pengalaman teman-teman kita ya. Jadi banyak tuh yang habis clubbing, besoknya langsung padel.
1: Nah,
0: yang malamnya habis nongkrong, habis nge-gigs apa segala macem, paginya udah lari.
1: Tuh mendadak pickleball. Wah, kapan ya gue lihat di Utas ada, dan gue nggak ngerti WhatsApp karena abis itu langsung di bash. Karena dia bilang gini, ya ampun capek banget hari ini long run 10 kilo padahal cuma 2 jam tidur.
0: Ngeri
1: gak apa-apa, yang penting sehat. Terus orang-orang langsung, Bo, ini bukan flexing yang lo pikir. Selain itu nggak boleh buat badan, dengan ditaruh di social media kan kayak it's okay, you know, nggak apa-apa.
0: Ngerti
1: padahal
0: gua.
1: Istirahat itu nomor satu loh.
0: Istirahat nomor satu, tidur cukup itu adalah esensial gitu ya.
1: Nah,
0: ini gue pernah banget, Jill. Gue lagi abis party gitu malamnya.
1: Yes.
0: Paginya gue udah keburu janji, kepalang janji, gue gak bisa bel. Lo tahu apa yang terjadi?
1: Apa yang terjadi?
0: Gue jatuh di lapangan.
1: Gue
0: jatuh di lapangan padel, gue kesandung, Jill. Bukannya apa-apa, malu gue.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima masih menemani kamu di Suara Santai sampai jam 7.
1: Masih pada ingat mungkin yang kemarin ikut serta topik
0: ya,
1: yang cukup detail dan dalam.
0: Asli.
1: Pokoknya kita bye-bye aja sama orang.
0: Yes.
1: Kita jangan jadi orang jahat.
0: Yes.
1: Kita mengucapkan hal-hal yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena ada studi yang jelas-jelas mengungkapkan, dan ini studi atau riset dari Journal of Personality and Social Psychology.
0: Oke. Okay.
1: Yang mengatakan kalau lu memuji orang, orang tersebut akan ingat sekitar 30 hari.
0: Oke, kalau dipuji.
1: Kalau dipuji.
0: Oke.
1: Tapi kalau lu menghina atau mengejek seseorang, otak manusia akan menyimpan sampai 20 tahun lamanya.
0: Serius lo 20 tahun?
1: Lama.
0: Tunggu, mari kita ingat-ingat. Kira-kira aku masih waktu itu diejek apa ya waktu 20 tahun? Apa aku bebel ya? Jadi aku lupa.
1: Lah, Bo. Buktinya kapan hari gue gak bisa nge-MC karena gue gendat, gue masih kepikiran.
0: Oh iya bener, dan itu udah 20 tahun ya,
1: yes.
0: Jill ya.
1: Sementara okay, all the compliment, good job Jill, klien suka, klien
0: bener,
1: puas
0: ya. Itu lupa-lupa aja ya.
1: Gue kayak, oh iya ya, gitu. Kayak gue MC 69,
0: yeah.
1: Di berbagai kesempatan gue MC 69, acara berhasil dengan baik.
0: Ya, yeah.
1: Yeah, all good, aku senang. But that's that. Tapi giliran ada satu kejadian di mana gue lagi nge-MC sama ravernya gue disuruh tutup mulut, sampai detik ini gue masih inget.
0: Oh ya?
1: Gue lagi nge-MC di sebuah tempat di lantai 4 yang sekarang udah nggak ada.
0: Stadium.
1: Ya, betul. Gue lagi nge-MC ya, selama berkarir gue 26 tahun. Gue lagi nge-MC, lagi nyari beat ambient lagi tur.
0: Yo,
1: tiba-tiba ada yang ngeliat ke gue and he went,
0: itu pasti DJ luar deh.
1: No.
0: Oh, DJ enggak, sini.
1: Bukan, dancer aja gitu.
0: Dancer.
1: Orang-orang joget aja. Kalayak.
0: Crowd, maksud lu crowd.
1: DJ gak pernah ada satupun yang komplain.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. DJ gak ada, mau dalam kek, mau luar, gak ada satupun
0: yang komplain.
1: Giliran ada crowd yang nyuruh gue, sampai sekarang gue masih inget.
0: Iya, yeah. Itu kayaknya juga dia juga masih inget tuh, nyuruh diem MC di stadium
1: kayaknya
0: gara-gara dia.
1: Kayaknya dia gak inget, udah keburu blur, otaknya udah keburu blur.
0: Soalnya dia kayak ganggu banget sih,
1: nah, bisa
0: gua
1: jadi
0: tuh pengen.
1: Lagi mau ngapain gue juga gak ngerti, tapi ternyata ini ada hubungan sama bagian otak kita, si amigdala.
0: Oke.
1: Okay. Ini fungsinya kayak sistem alarm tubuh lo ya, sahabat suara. Dia akan mengunci rapat pengalaman negatif, karena mereka merasa itu a threat atau ancaman untuk survive.
0: Jadi kayak segala sesuatu yang gak enak buat kita tuh, kita kayak ada shieldnya sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kita diejek, keinget sampai 20 tahun, yang rugi siapa sih sebenarnya?
1: Ya kita-kita juga sih, Shay.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Reza Bima, suara santai.
1: Yes, kita hadir kembali dan ini adalah Gen Z bertanya. Gen Z bertanya untuk Jumat Misteri, ya.
0: Ih, Jumat Misteri berarti lagunya harus yang ceria gini.
1: Nah, ini ceria banget. Ini pas sekali. Pas sekali.
0: Jadi kita masuk lagi ke juri Jumat Misteri, yeah. Di mana kita akan mencoba untuk seram ya. Yeah, tapi most of the time sih memang gagal ya.
1: Iya, yeah, semoga berhasil ya.
0: Yeah.
1: Berhasil, tapi nggak apa-apa juga sih.
0: Mm-hmm.
1: Karena si Gen Z yang lagi ada di pesta pora tuh bertanya, percaya nggak sih kalau dendam hantu penasaran dapat mencelakai manusia?
0: Dendam hantu penasaran bisa mencelakai kita.
1: Mm-mm.
0: Gimana caranya?
1: Ya nggak tahu karena mungkin beda alam sih ya.
0: Beda alam.
1: Atau menyerang mental karena ini kan pertanyaan dari si Gen Z.
0: Hmm.
1: Percaya nggak kalau dendam hantu penasaran dapat mencelakai manusia? Gen Z nggak percaya.
0: Hmm.
1: Karena menurut mereka gimana caranya udah pada beda alam sama kita, nggak mungkin bisa mencelakai secara fisik.
0: Itu
1: sementara
0: dia.
1: Kalau menurut milenial bisa aja. Mungkin gak langsung, tapi yang diserang tuh ya mental kita duluan.
0: Ah, gue agak-agak setuju lagi kalau misalnya yang diserang mental ya, atau pikiran ya.
1: Iya.
0: Atau pikiran yang memang dikaburkan gitu, kita tidak bisa thinking clearly gitu.
1: Nah.
0: Iya sih, gue bisa aja sih. Cuman gue masih tetap gak percaya kalau hantu penasaran bisa balas dendam.
1: Awas ya, ntar lo pipis ngajak gue lo sendiri.
0: Ya gue ngajak lo lah, kan
1: awas
0: kita
1: lo.
0: Jangan dong.
1: Gak boleh, harus jadi pemberani. Walaupun gue juga tekot-tek alias takut. Cuman gak tahu ya, kan beda alam ya Jaya.
0: Beda alam. Dan menurut gue harusnya, masa iya sih lu udah jadi hantu penasaran masih aja dendam.
1: Maka dari
0: kok gue malah nyalain.
1: Tunggu. Gak tau juga.
0: Gak tau ya.
1: Kalau dendam mah,
0: siapa tahu dia meninggoynya.
1: Iya. Apa kita terlalu banyak nonton yang aneh-aneh ya? Maksud gue, pada dasarnya sebenarnya nggak bisa. Ya seperti yang dibilang Gen Z, nggak bisa berhubungan ya karena udah beda alam.
0: Tapi lo percaya nggak kalau yang udah beda alam itu bisa nyentuh atau mencelakakan bahkan?
1: Bisa jadi sih Bau.
0: Kalau mencelakai gue nggak percaya. Maksudnya mohon maaf gue belum percaya. Tapi kalau diserang mental atau pikiran gue percaya.
1: Nah,
0: karena itu kan kasat mata juga tuh, kayak mental atau pikiran kagak kelihatan kan. Kalau fisik itu kan artinya lu bisa dicolek. Lu bisa disentil.
1: Ada yang udah pernah dicolek atau disentil enggak sih? Kan katanya kalau lebam-lebam tuh lu habis
0: dijilat.
1: Dijilat jurik atau enggak.
0: Iya. Yeah.
1: Something happen lah makanya lebam-lebam.
0: Iya, padahal lu pas tidur lu gerusa-gerusu lu.
1: Iya, ternyata lu nabrak tronton. Kan kita enggak tahu juga ya. Yang punya cerita dong, ayo dong. Yang emang udah pernah di utak-atik atau pernah digodain, siapa tahu.
0: Yuk, gampang caranya.
1: Males
0: 0816-114-1014 ya.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
3: Ya
2: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes.
0: Mencoba ya, mencoba. Siapa tahu jadi serem, padahal mah tidak kayaknya.
1: Makanya nih aku mencoba mencari Can ghost hurt you?
0: Yeah. Apa jawabannya?
1: Gak ada bukti scientific di mana jurik itu bisa menyakiti lo secara fisik.
0: Oke.
1: Dan banyak sumber-sumber yang bilang kalau yang namanya disakiti itu sebenarnya biasanya psychological atau berhubungan dengan ketakutan atau sebenarnya ya kecelakaan gak sengaja aja daripada kekuatan supernatural.
0: Oke, itu kan sains ya.
1: Iya.
0: Ini kalau pandangan agama menurut Google ya, ini bukan saya ahli agama ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dari pandangan agama dan logika, katanya sih kalau berada di alam barzah menurut ajaran agama, orang yang meninggal di dunia di alam kubur itu atau alam barzah dan menunggu hari kiamat, mereka tidak bisa keluar tuh dan usil kembali ke bumi.
1: Oh.
0: Tapi mungkin bisa jadi ini terjadi karena tipu daya jin atau setan. Jadi kejadian penampakan, seolah-olah arwah penasaran, sebenarnya tuh adalah bentuk tipu daya jin.
1: Oh.
0: Menurut tulisan yang gue baca ya. Bukannya gue ngerti nih, gue juga penakut punya.
1: Kita nih ceritanya mau scientific, gue ngelihat kamera padahal nggak lagi TikTok. Kita nih sebenarnya mau mencoba scientific base.
0: Iya, mau logika kan.
1: Mau mencoba mencari root cause.
0: Nalar ya.
1: Mau dinalarin. Cuman gue yakin ada orang-orang yang mungkin pernah digoda,
0: dikerjain, bisa
1: dilukai bahkan mungkin.
0: Nah itu
1: ya.
0: Dia kalau diluka.
1: Disakiti.
0: Kalau dilukai gue belum pernah denger deh. Maksud gue tiba-tiba nih kita ngelihat Neneng Kinuntini. Terus tiba-tiba kita disentil jidatnya. Kan serem, gak bisa kayaknya.
1: Tapi yang kesurupan-kesurupan gitu tuh dilukai gak sih?
0: Nah itu gue gak tahu deh. Itu dilukai atau tidak. Tapi ini ada poin yang menarik juga buat gue. Pengaruh rasa takut.
1: Nah, ya.
0: Rasa takut yang berlebihan seringkali ini membuat pikiran manusia menciptakan ilusi atau ketakutan sendiri saat berada di tempat gelap apa sepi.
1: Yes.
0: Makanya gue kalau pipis nanti gue mau ngajak Jill.
1: Aduh, rame-rame lagi.

0: Sol, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jangan balik dulu.
3: Jangan.
2: Ya, jangan balik dulu temenin kita sampai jam 7 malam.
3: Betul.
2: Dan di jam 5 ini kita masih juga masuk di juri alias Jumat Misteri. Ya. Tapi boleh gak gue pengen mendoakan juga Mas Guru Soekarno Putra.
3: Iya, betul sekali.
2: Yang kabarnya lagi kritis di rumah sakit.
3: Betul, aku juga udah dengar kabarnya dari beberapa hari yang lalu. Semoga bisa diberikan kenyamanan. Kesembuhan juga,
2: iya.
3: Dan dilapangkan semuanya. Jadi kita juga masih terus membuka sih line telepon boleh,
2: yeah.
3: Di WhatsApp juga boleh. Kita agak pivot sedikit karena ini namanya juga Hari Jumat Misteri ya.
2: Nih biar enak nih ada begini-beginian ini. Tuh harus serem. Jumat Misteri
3: harus serem. Sementara kita masih mencoba menalarkan, lu pernah digangguin arwah apa enggak, lu pernah digangguin setan apa enggak. Terus gua sama aja dari tadi nyarinya di Google, kayak kita scientific aja boleh enggak. Karena ini semua orang lagi pada ke pesta pora ya, say.
2: Ya mohon maaf, karena kan kita kagak ngerti ya soal gitu-gituan tuh, kita kagak ngerti. Jadi gitu. Ya udah kita tanya Google aja gitu.
3: Itu dia. Terima kasih Oli yang masih menyimak walaupun tak ada live. Mestinya sih sebentar lagi kamera dikembalikan ke kita ya kalau Beryl udah selesai.
2: Kayaknya ini udah bisa di live deh.
3: Oh really?
2: Yes, jadi langsung aja ke iswara.network, kita seru-seruan di situ.
3: Betul.
2: Dan kita akan ada topik-topik apa ya, Jill? Kita
3: ceritain dong momen kalian digangguin sama jurik, hantu, setan, apapun itu sampai luka-luka.
2: Kalau mantan yang nyakitin hati tuh setan juga gak sih?
3: Setan kalau itu juga sih.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: Satu episode kau.
1: Tuh lo digangguin lo. Tuh.
0: Apa jangan-jangan ini ada yang merasukiku, ada yang mengganggu psikologiku.
1: Ntar
0: kita pulang bareng
1: jangan,
0: kan Jil.
1: Jangan.
0: Ke toilet
1: jangan,
0: bareng jangan juga kan. Ini soalnya agak-agak serem nih.
1: Yes. Masih di 101.4 FM Suara Jakarta.
0: Lu
1: suara
0: tahu
1: warga
0: gak
1: Indonesia apa?
0: Kenapa gue keselimpet?
1: Karena
0: gue tahu lu pengen session ID. Gue kayak ngelihat di ujung mata gue kalau lu tuh lagi pengen ngomong gitu.
1: Ah kagak sumpah.
0: Wah.
1: Nah kan?
0: Siapa itu?
1: Permisi.
0: Itu siapa Jil?
1: Mana tadi di belakang ada Om Indra yang diikutin lagi dari Sarina ke sini. Heran gue.
0: Sumpah lu?
1: Lah kan dia diikutin dari Sarina ke sini.
0: Yang digambar sama Sarah Wijayanto.
1: Iya
0: dia kan tuh di. Iya, mau lihat gak lo?
1: Yang menggugat cerai. Loh,
0: kok jadi ke situ? Mau lihat gak lo gambar Sarah Wijayanto?
1: Nanti kita ambil.
0: Kita ambil ya?
1: Iya, kita ambil.
0: Kita
1: ya
0: kasih di TikTok ya.
1: Oli, ini on air sih Oli. Ntar kita ada barusan Indra di belakang gua. Oke, okay, jadi sore hari ini kita bertanya. Silahkan di share momen kalian diganggu sama hantu, sama setan, sampai luka, whether it's fisik atau psikologi. Ini ada Yandi.
0: Yandi ngomong apa?
1: Yang aku imani kalau meninggal udah gak ada urusan sama dunia lagi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku percaya mereka bisa hadir lewat mimpi.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Beberapa orang terdekatku yang meninggal aku ketemu lagi mereka di mimpi 1 atau 2 hari setelah mereka passed away.
0: Gua jadi ingat waktu itu pernah di mimpi nyokap gua. Nyokap gue berdiri di belakangnya itu kayak ada seperti tanaman menjalar tinggi banget gitu warna hijau. Dia pakai warna putih, dia cuma senyum doang gak ngomong apa-apa.
1: Bro, gue sampai detik ini gue belum pernah di mimpi didatengin bapak gue belum pernah didatengin gitaris gue.
0: Coba gue telepon dulu bisa gak?
1: Emang
0: gue kayak Joko Bodo.
1: Nah kan.
0: Ini tadi ada yang cerita tau Jill.
1: Iya ada Vera, Cici Traveler.
0: Bentar ya, gue liatin di atas nih. Ini kak terlalu ke atas ya?
1: Ada yang bilang, Uut bilang kemarin dia nitipin anak di rumah ibunya. Dan di depan rumah ibunya tuh ada pohon pisang. Terus kata anaknya tadi ada yang ngeliatin warna putih-putih begitu.
0: Ih serem abis, ini dia nih.
1: Iya, Vera pernah bilang pertama kali ketemu yang serem. Biasanya ketemu yang looknya baik dan gak serem. Banyak banget Fer yang lo ketemu, Cici.
0: Ganteng gitu?
1: Jurik lah.
0: Yang enggak, maksudnya kan tampangnya enggak serem.
1: Ya look, mungkin kan. Nah itu dia, nanti kita
0: look-nya
1: minta coba.
0: Looknya baik dan enggak serem.
1: Ya nanti kita coba tanya detail ya. Mungkin kan selama ini yang kita tahu bentuknya mengerikan gitu ya.
0: Mengerikan, hancur, ya. Berdarah-darah gitu kan.
1: Tapi kan buat anak-anak indigo atau orang-orang indigo mungkin mereka bisa. Oh yang ini tuh katanya pernah beberapa kali ketemunya yang cakep.
0: Oh ya? Yang kayak Aldi Taher ada enggak?
1: Bro, ntar jualan burger dong. Gimana kalau dia jualan burger?
0: Ya abis pernah beberapa kali ketemu yang cakep, cobain cakep ya, siapa kira-kira?
1: Enggak maksud gue, cakep tuh dalam artian kan
0: rapi.
1: I saw that people lah ibaratnya.
0: Bersih.
1: Kan. Ya gitu. Bukan yang bloody gory kali ya.
0: Iya enggak berdarah-darah kayak kecabik-cabik gitu. Enggak dong ya.
1: Iya males banget.
0: Tapi kalau tiba-tiba lu disamperin kayak Berry Prima gitu gimana?
1: Waduh amat, no thank you, makasih.
0: Jill. Mau aku angkat
1: aku
0: gak?
1: Aku masih cari manusia.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Di suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu. Di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia.
1: Yes, Jelvandis Reza Bima baru aja ngasih lihat ada gambar waktu Sarah Wijayanto main ke studio kami. Terus tiba-tiba dia kayak melihat ada siapa tuh? Dia melihat seseorang, sesosok wanita di mana kabarnya dia itu adalah arwah penasaran yang mengikuti operator pagi si Indra. Dan dia menggambarkannya itu dengan jelas.
0: Betul.
1: Dan gambar itu masih juga ditempel
0: iya.
1: Di belakang betul. Meja kerja Indra.
0: Di antara loker ya, nempel di dinding gitu. Jadi kalau kita datang cukup
1: pasti
0: mengkok
1: ngeliat.
0: Kanan, ada lagi gitu gambar.
1: Ngeliat.
0: Kenapa di antara kita enggak ada yang buang? Jangan sih.
1: Enggak usah dibuang karena itu mengganggu kan. Kita kan tidak mau mengganggu ya. Dan kabarnya juga Indra kalau misalnya dia udah enggak ada orang nih di sini, dia cium-cium.
0: Nah. Masih sih, enggak gitu juga.
1: Orangnya ada di belakang mixer.
0: Nih oli gue sentil ya, dibuangnya di Sarinah, ngeri belanja di Sari-Sari. Emang enak sih semua yang ada di sana.
1: Iya, jangan.
0: Nyari diskonan di Sari Delicatessen.
1: Yes.
0: Bang Indra masuk rumah ucap salam kagak, makanya ikut sampai ke Iswara.
1: Nah itu
0: atau
1: dia
0: juga sih ya.
1: Nah gue nggak tahu ya proses dia itu ngikut dalam tanda kutip tuh seperti apa kan, gue nggak ngerti deh. Cuman tadi si Indra sempat cerita bahwa kabarnya kata Sarah Wijayanto ini merupakan satu arwah penasaran yang memang suka dengan
0: Ape
1: Indra.
0: Ape lagi nih dia datang. Ape jadi?
2: Dia nggak ngikut sampai ke rumah.
0: Iya dia di sini aja.
1: Kalau klarifikasi?
0: Ya bagus lah. Hah? Harus klarifikasi hari ini jatuh pula kan? Kan?
1: Gua mah
0: lebih takut Ibun
1: apa?
0: Sama Tika.
2: Apa? Nggak ngikutin ke rumah.
1: Nggak ngikutin ke rumah.
2: Iya, cuman dia pasti selalu ada, selalu nempel.
1: Selalu nempel di mana? Di kantor ini.
2: Iya di sini.
0: Klarifikasi hari ini jatuh pula kan? Kan?
1: Gua mah
0: lebih takut Ibun
1: apa?
0: Sama Tika.
2: Enggak ngikutin ke rumah.
1: Enggak ngikutin ke rumah.
2: Iya, cuman dia pasti

0: Nih ya, dari pertanyaan-pertanyaan. Awalnya dia penasaran sama Indra. Pas sudah tahu nyesel. Gue yakin dah. Oke. Okay. Kak Indra, kenapa dia dibuang di Sarinah? Meneke tehe oli.
1: Enggak. Di Sarinah kan waktu awal-awal gue masuk kan ada banyak hal ya.
0: Oh iya.
1: Ada Miss Nona Belanda.
0: Iya.
2: Perlu kan lihat.
1: Si baju merah.
0: Iya, itu iya.
1: Anak
0: iya.
1: kecil yang tiba-tiba loncat-loncat di depan apa bawaslu di luar ya.
0: Iya.
1: Bawaslu. Nyampe-nyampe ke depan studio kita.
0: Nah,
1: karena ada operator yang tiba-tiba, Kang besok saya gak jadi masuk. Kenapa?
2: Kenapa?
1: Saya menyerah aja, saya mengundurkan diri.
2: Diliatin.
0: Indigo.
1: Diliatin.
0: Iya.
1: Itu.
0: Di rumah banyak yang ngaji, tenang aja dia tuh nggak ikut ke rumah.
2: Dia nggak ikut
0: ke rumah. Ada yang nanya, maksudnya dari Sarinah dia ikut ke Iswara, terus berarti iya, dia nggak bisa keluar dari gedung. Nah,
1: iya.
0: Lu berasa ketempelan atau rasanya apa? Atau nggak ada rasa sampai akhirnya Sarah ngomong?
1: Kalau rasa ada, karena perasaan, jadi rasanya tuh waktu itu lu aja ya,
2: sama
1: ya,
2: gua.
1: Reza, apa Mbak
0: Sarah.
1: Sarah tuh, jadi Sarah Wijaya tuh di sini, nih sahabat suara di sini.
2: Terus gua di pundaknya Mbak Sarah.
0: Ya, lu mah nggak pengen begitu nyaman lu.
2: Oh enggak ya,
1: gua. Jadi gini,
2: oh,
1: ini
2: iya.
1: Serem apa mau komedi nih? Kalau mau komedi ntar Sarah loncat.
0: Jadi sebenarnya kita selalu mau serem.
1: Gini,
0: apa daya jatuhnya komedi?
1: Sarah Wijaya tuh di sini, gua di situ tuh depannya aja.
2: Iya, lu mixin gua kan.
1: Gua yang sok pedean. Kok Sarah Wijaya tuh liatin gue mulu ya segala macam, kaget Sarah. Kan? Tiba-tiba mereka konten segala macam, minta satu kertas segala macam, tolong dipanggil dong, ya jak ngomong gitu kan?
2: Iya.
1: Yang orang tadi yang di sini tolong panggil dong, gue dipanggil sama Putri, Bang Ian dipanggil, kenapa kan? Terus dia, oh enggak mau ngobrol segala macam, ini ada yang ngikutin kamu nih, di mana? Di belakang. Terus gue ngomong, ya saya pikir Mbak Sarah ngeliatin saya mulu, gue bilang gitu.
2: Oh ya Allah.
1: Karena ya diliatin orang
2: ya cakep
1: di mana? Ya gue sih nggak nolak ya.
2: Ya nggak nolak sih nggak apa-apa, cuman terlalu pedenya itu loh yang jijik.
1: Nah makanya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue agak-agak sebel nih kalau misalnya lagi juri-juri gini ya. Lo tau gak tadi, tiba-tiba kayak lagunya ke pos. Dan pas gue coba pencet nih, logo playnya, kagak bisa. Tapi kenapa tadi dia berganti logo, jadi logo pos, dan warnanya kuning.
1: Sekarang, oh ya, oke, lanjutkan.
0: Enggak, udah gak ada lanjutan, gue sebel aja gak ada jawabannya.
1: Iya, sekarang lu kan gak akan setakut ini kalau kejadiannya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, iya kan?
0: Iya.
1: Ya udah, anggap aja ini Senin, Selasa, Rabu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ah, hari Senin ini aku bahagia.
1: Gak bakalan gak, bisa, dia bakalan gampang kepikiran. Dia overthinking sampai besok dia, dia mah susah.
0: Gak paling gak tuh, gue yakin ini Indra sih yang rese ya. Dia mencoba untuk menakuti kita lewat komputer operator ya. Tapi ya yeah, anyway, kita tuh lagi sebel ya, sebel beneran kan gue, kedengeran kan.
1: Tenangkan dirimu Bang Eja.
0: Jadi kita tuh lagi nanya kan, kalau misalnya kamu tuh pernah dapat pengalaman roh atau hantu atau setan apapun namanya itu,
1: iya,
0: yang bisa melukai.
1: Betul.
0: Dalam artian melukai fisik atau psikologi gitu kan. Ini udah ada di Wawa ya. Cerpennya silakan Jil.
1: Betul, ini dari Uut. Sore Kak Jil, Kak Eja.
0: Kaget gue.
1: Kan, ah lu mah.
0: Ayo.
1: Aku mutasi ke Tegal tuh baru 4 tahun. Okay. Sempet zaman masih di Bekasi, cerita aneh-aneh di cabang Tegal. Uh-huh. Dan sekarang kayaknya aku sering ngalamin deh. Gak ganggu sih, cuma ya tetap aja kan bikin jiper. Okay. FYI, kantorku di lantai 2, pintunya pintu kaca bening, aku sendirian. Benar-benar sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gangguannya apa aja? Ya, kadang kayak tiba-tiba ada muka di pintu kaca.
0: Buset, gila, cuman, sumpah lo.
1: Gua suka lu sok santai Ut, lu digampunya sama muka di pintu kaca.
0: Asli.
1: Atau sekelebat kayak ada yang jalan naik turun di tangga arah ruanganku. Atau keran wastafel yang suka tiba-tiba keluar air gitu loh. Ya udah, nggak ada pilihan lain selain berani ngeberani-beraniin. Meja aku sih yang aku pindah biar nggak menghadap pintu atau ke jendela lagi.
0: Ini ada di VN nih kayaknya.
1: VN terakhir.
0: Oh, VN terakhir.
1: Sengaja. Okay. Sengaja.
0: Save the best for last.
1: Iya kan. Yeah.
0: Di bawahnya.
1: Yandi.
0: Ya, pas di kantor kira-kira jam 11 malam, temanku yang perempuan pas ke toilet katanya ngelihat anak kecil di ruangan sebelah. Akhirnya dia balik ke ruangan dan nahan pipis sampai pagi. Kebetulan malam itu cuma dia aja perempuan yang jaga. Jadi enggak bisa nemenin dia ke WC.
1: Du.
0: Nih VN si Ian nih.
1: Yes.
0: Wah. Siapa nih?
1: Oli.
0: Coba.
1: Gini Kak, beberapa minggu yang lalu di toko aku tuh kesel banget. Barang tuh suka tiba-tiba hilang gak jelas.
0: Sumpah loh.
1: Nah, beberapa hari berikutnya pas gak dibutuhin, itu barang nongol depan mata. Kesel banget deh.
0: Yeah.
1: Tiba saatnya aku ngoceh ke suami. Giling nyari barang ribet banget, tiba-tiba hilang bla bla bla bla bla bla bla. Kata suamiku, kapan hari aku nyari barangku juga gak ketemu, tiba-tiba ada.
0: Damn.
1: Langsung aku bilang jangan-jangan diumpetin.
0: Yeah.
1: Kata suamiku, kayaknya iya deh. Seketika suamiku bilang, jangan ganggu woy, parah lo, jangan ganggu.
0: Dia teriak gitu di tokonya. Serem abis. Nih, Ian. Yang voice note. Nah, kita coba ya.
1: Lo lihat kan, dia yang ketakutan, dia yang keparnoan, dia yang excited.
0: Ini namanya ketakutan tapi penasaran.
1: Itu dia.
0: Kita coba ya. Yuk.
2: Mbak, gue ada ceritanya mbak. Waktu itu kan ada adik kelas gue meninggal nih. Gue hadir di acara kematiannya pas dia mau dikuburin. Habis itu pas mayatnya belum ditutup pakai kain kafan, gue ngeliat dari arah paling, dari tempat paling belakang di antara tamu-tamu yang lain. Tentunya beberapa bulan setelah itu, ketika gue tidur, gue pernah mimpi didatengin dia. Dalam mimpi itu gue udah lupa mimpinya kayak mana, tapi pas gue terjaga itu suara dia itu kayak dari atas lemari pakaian gue. Yes. Mbak, abis itu dia kayak menjauh gitu, kayak terbang gitu, suaranya bergelombang, hihihi katanya gitu mbak.
1: Oke.
2: Dari Ian di Lampung mbak.
1: Iya, Ian di Lampung, selalu Ian di Lampung, selalu endingnya dari Ian di Lampung. Iya mas, Ian yang ada di Lampung.
0: Permasalahannya gue cuma punya pertanyaan satu, kenapa dipisah?
1: Selalu dari Ian di Lampung. Lo bisa gak sih buka pintu pelan-pelan?
0: Ini kayak harus diomelin nih orang nih.
1: Forwardnya keluar nih.
3: ngacak-ngacak. Ah,
1: kalau ngacak, gue sih ngacak. Cuma perkara pintu aja. Kalau ngacak-ngacak kan urusan lu.
0: Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Jadi kamu kalau misalnya punya cerita serem boleh ya 0816-114-1014.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Jadi gimana? Masih apa? Seram Bi alias masih seram? Udah enggak.
2: Enggak mau, aku sudah mau stop takara weng-weng. Aku tidak mau lagi, aku pengennya yang santai-santai aja.
3: Berkumpul, hai berkumpul kalian yang tekotek alias takut. Kita bacain zodiak aja, ini prediksi untuk zodiak minggu depan.
2: Ya, seperti biasa nanti abis ini kita akan membacakan semua zodiak, jadi merapat.
3: Yes.
2: Kamu juga bisa ngelihat kami siaran di TikTok, iswara.network, langsung aja ke situ.
3: Ya.
2: Kamu mau dibacain apa dulu nih? Kamu kasih tahu kita ya.
3: Oke, boleh, tenang. Nanti
2: ada bayar
3: 4,
2: ya. 400 ribu.
3: Ay, gila lu, cuma dibayarin begini lu tinggal cari di Google.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang baru di Iswara.

0: Eh, belum dipencet. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, nah. Jilvandis Reza Bima.
1: Kalau udah kayak gini kan udah santai. Coba kalau beberapa menit yang lalu. Kok gak ngomong? Gue udah pencet. Aduh.
0: Masalahnya belum gue pijit.
1: Aries.
0: Yo.
1: Apa kabar Aries?
0: Baik sih harusnya.
1: Minggu depan kamu lagi agresif.
0: Aduh.
1: Tapi ngejar target sih ya.
0: Oh.
1: Tapi lu ngejar targetnya segitu agresifnya, lu sampai lupa istirahat. Tolong, please take a break. Rest, bisa tidur. Karena lu punya hak tidur, kasur punya hak ketemu lu. Jangan semuanya pengen lu conquer, oke? Okay?
0: Tadi tuh kita sempat bilang juga kalau tidur cukup itu adalah satu hal yang harus kita penuhi tiap hari, ya.
1: Gak guna lu olahraga kayak asli, orang gila kalau lu tidurnya setiap malam cuma 4-5 jam.
0: Asli.
1: Aku tuh seperti ingin pakai itu deh. Apa? Cermin.
0: Hah?
1: Itu aku ngomong sendiri.
0: Ngomong padahal kamu gitu ya.
1: Oh.
0: Taurus, kamu sedang ingin hidup nyaman, mulai dari makanan enak sampai rebahan tanpa gangguan. Yang perlu dijaga tuh cuma satu sebenarnya, jangan sampai self reward berubah jadi self bankrupt.
1: Nah, kemarin kita sempat membahas tentang self reward, dimana aku dan seorang sahabat suara bernama Citra seperti tertampar-tampar karena kita tiap hari self reward.
0: Asli.
1: Iya sih.
0: Lu, tapi kan perlu kan, kalau self reward tuh kan perlu ya.
1: Iya perlu seminggu sekali. Kalau Senin, Selasa, Rabu kami cuma Sabtu, Minggu diulang lagi, udah bukan self reward.
0: Itu namanya boros ya. Gemini, banyak kabar dan ajakan berdatangan.
1: Eh, terkenal.
0: Bikin harimu terasa seperti grup chat yang gak pernah sepi. Pilih yang penting dulu, jangan sampai cuma dibalas gas, lalu kamu sendiri yang ngos-ngosan.
1: Capek.
0: Semua diain.
1: Betul, Cancer. Mood kamu minggu depan itu berubah lebih cepat dari cuaca. Ya, kalau di Jakarta sama cuacanya satu-satu aja sih ya. Kalau misalnya Cancer lagi pengen menyendiri, gak apa-apa. Yang penting gak usah terlalu ilang-ilang banget. Jangan terlalu masuk ke dalam pusaran di mana orang nyari lu. Karena lu di chat terus lu gak bales-bales.
0: Chat gak dibales-bales, notifikasi sampai ratusan. Lu pegawai atau Teddy Aditya?
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima kembali membacakan zodiak-zodiak kamu sahabat suara.
1: Kata-kata cakep banget sih barusan.
0: Masa? Aku kan DJ, doyan
1: iya,
0: jogging.
1: Iya bener juga sih ya.
0: Doyan joged.
1: Bener.
0: Joged.
1: Berkumpullah Leo, Virgo, Libra dan Scorpio.
0: Let's go.
1: Leo, hai Leo, percaya diri lo lagi naik Leo. Soalnya orang-orang lagi mulai memperhatikan keberadaan Leo.
0: Oke. Okay.
1: Please use this moment, seize the day, dipakai, manfaatkan momen ini dengan baik. Tapi inget ya, ini yang lagi lo jalanin tuh namanya hidup. Ya, lo bukan lagi mau casting operasi pesta copet, operasi pesta pora dan pesta-pesta lainnya. Jadi it's not a sinetron, it's not a movie, it's your life.
0: It's your life, it's a process, it's a journey.
1: Yes.
0: Sedap.
1: Itu dia.
0: Makan yuk.
1: Aduh.
0: Makan enak. mie ibab.
1: Lapar.
0: Virgo. Ini Virgo sebenarnya bacaannya sama kayak kemarin, cuman memang ada benarnya ya, bahwa kita itu kan sering sekali untuk ngurusin hal-hal yang kadang-kadang itu-itu aja.
1: Yes.
0: Tapi memang mungkin aja itu esensial.
1: Betul.
0: Jadi kamu bakal menemukan banyak hal yang menurutmu perlu diperbaiki. Santai aja dikit ya. Tidak semua barang di rumah harus ditata berdasarkan ukuran dan warna setiap saat.
1: Oke, okay. Kan gak usah setiap saat. Tapi bolehlah setiap 2 minggu sekali gak apa-apa ya.
0: Intinya mah jangan ribet gitu ya.
1: Ini ada Kins 1402, dia kebetulan Virgo. Katanya dia, ya Allah udah lama gak denger lagu ini. Pas zaman planet remaja, part yang ditunggu adalah ramalan. Akhirnya ada yang seumur.
0: Peace, love and gaul bro. Makanya
1: Virgo itu OCD emang. Walaupun kadang-kadang kita lebih pilih jadi COD.
0: COD dong, harus COD dong.
1: Libra, minggu depan lo akan masuk ke sebuah minggu yang lo diuji dengan banyak pilihan Libra. Ya,
0: okay.
1: Lo menentukan makan aja tuh lebih lama daripada menentukan pasangan hidup. Ya kalau udah punya pasangan hidup ya udahlah. Lo menentukan pakai baju apa, ya kan? Lo menentukan makan di mana. Ya namanya juga Libra, semua juga ditimbang-timbang.
0: Nah itu dia. Tadi gue baru pengen bilang, apa karena dia itu timbangan, jadi itu dia mendang-mending. Eh, yang ini gimana, yang itu gimana gitu.
1: Paling bingung tuh.
0: Paling bingung memang.
1: Libra.
0: Horeo.
1: Scorpio.
0: Nah ini Scorpio ini memang dari beberapa sahabat suara yang lagi ada di TikTok nih, memang udah di request banget. Aku Scorpio. Bener kak yang akun kamu baca? Oke, aku baca lagi.
1: Oke.
0: Instingmu sedang kuat. Kamu gampang merasa ada sesuatu disembunyikan orang. Boleh waspada, boleh lu ronda juga boleh. Tapi jangan sampai jadi detektif hanya karena seseorang tiba-tiba mengganti foto profil.
1: Scorpio mah jago ya detektifnya ya.
0: Ini mas, selain jago, ini sujon ini.
1: Nah.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia di Zodiak.
1: Zodiak ini bukan zodiak yang di Senopati ya,
0: bukan,
1: ini zodiak
0: beda.
1: Ini adalah zodiak yang lagi kita akan bacakan prediksi-prediksi zodiak untuk minggu depan ya. Siapa tahu memang relate buat kamu. Dan ini menjadi apa? Bukan guide juga sih, kayak pengingat lah.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Sebelum kita bacain Sagittarius, kita mau mengirimkan ucapan semoga cepat sembuh untuk anaknya Dihoy. Dari semalam tuh anak sulungnya demam.
1: Oh, namanya
0: Madiha Vishiva.
1: Selamat, selamat. Semoga cepat sembuh ya, Madiha ya.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Bless you, cepat sembuh. God get well soon.
1: Yes.
0: Kita lanjut ke Sagittarius.
1: Ada apa
0: seperti
1: nih Sagittarius?
0: Biasa, Sagittarius emang nggak bisa diem. Okay. Kalau kata mak gue, Sagittarius tuh kaki gatal.
1: Soalnya Jalan. Kemana-mana. Ih, gue punya sagi 2 biji.
0: Kaki gatal udah itu.
1: Ih, makanya.
0: Iya kan? Maunya pergi aja, cari suasana baru aja. Yeah. Kalau emang belum bisa liburan jauh, ya udah cari aja makanan yang baru. Lu jalan-jalan deket-deket rumah daripada lu keliling isi kulkas untuk kesekian kalinya. Buka, tutup. Udah.
1: Agak-agak enggak jelas juga tuh ya.
0: Betul.
1: Capri nih, Capri ya. Ini sayang Capri di kantor lagi kagak ada. Biasanya kita ceng-cengin tapi dia lagi ke paspor, lagi senang-senang ya. Jadi fokusmu sedang bagus dan urusan kerja mulai lebih terarah. Tapi jangan bangga dulu kalau berhasil menyelesaikan banyak tugas.
0: Ya.
1: Kamu masih punya satu email yang sengaja belum dibuka.
0: Email dari siapa tuh, Capri-Capri?
1: Wah, siapa sih?
0: Aquarius. Banyak ide random pada saat lo lagi gak nyari, tiba-tiba pop up di kepala. Gak usah mikir itu henna atau aneh.
1: Yeah.
0: Itu bisa jadi ide yang bagus muncul karena lo kebanyakan doom scrolling. Artinya matiin handphone, tidur. Yeah.
1: Lu ini too much stimulasi.
0: Itu dia, udah tidur.
1: Ini ada Pisces nih. Ini siapa ini yang tadi ini Pisces ya? Banyak kita di live TikTok ya.
0: Beberapa.
1: Perasaanmu lagi gampang tersentuh dan sisi romantismu mulai mengambil alih. Tapi perlu waspada, hati-hati. Jangan sampai orang cuma bilang hati-hati di jalan, kamu sudah menganggap sebagai kode rahasia dari semesta.
0: Nah, oke.
1: Okay. Pede.
0: Malaikat rupawan, lagi gampang tersentuh kamu ya, lagi romantis katanya.
1: Yes.
0: Ya udah, jadi kesimpulannya apa aja Kakak Eja minggu depan?
1: Jadi, kesimpulan minggu depan untuk semua zodiak nih ya.
0: Uh-huh.
1: Semangat dan produktivitas ini memang lagi naik, tapi jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa istirahat ya.
0: Ya, yang namanya keuangan walaupun sekarang udah tanggal 25 buat yang gajian tetap harus dijaga. Godaan self reward bisa lebih kuat daripada niat menabung.
1: Betul. Nih percintaan nih, siapa nih yang lagi jomblo? Cielah, nih percintaan cukup berwarna, tapi jangan gampang baper ya cuman karena gara-gara perhatian kecil.
0: Betul.
1: Ya kalau sama pasangan sendiri, sama istri, sama suami sendiri, perhatian kecil enggak apa-apa dong.
0: Boleh ya. Pokoknya next week yang adalah minggu terakhir bulan September, masuk minggu awal bulan Oktober, jalani dengan santai.
1: Santai.
0: Jangan overthinking.
1: Yep.
0: Dan ingat, ini sih gue juga sih ya. Ya
1: sama semua.
0: Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini.
1: Ini bagus banget loh. Gak semua hal harus diselesaikan hari ini.
0: Yeah.
1: Tapi kalau lo lagi ngambek jangan lama-lama ya.
0: Betul.
1: Sebel tau gak lo kalau punya pasangan ngambek.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
2: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
2: Enggak, ya? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamera ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Tuh. Itu radiologi lain sama yang radio beda ini kan? lain.
3: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
2: head.
1: Emang nggak ada kursinya.
2: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kena.
2: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
2: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan itu, Tia Ipan. Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Satu lagu baru dari Ruth Sahanaya.
1: Judulnya Pagi.
2: Walaupun ini udah malam ya.
1: Udah malam dan kita udah mau pulang.
2: Betul.
1: Pengen bobo, pengen makan dulu terus bobo.
2: Betul sekali, pokoknya
1: kenapa
2: istirahat.
1: Kenapa bobonya jijik?
2: Gak apa-apa, siapa tau kan bobonya sama ibu.
1: Udah pasti. Emang boleh gak sama ibu?
2: Ya sama anak lu, ibu. Gue lempar oyster lu.
1: Jangan dong.
2: Nah, makanya kan.
1: Kita lagi ngomongin soal seafood soalnya di TikTok nih. Yo, jadi iya. Kayak, iya.
2: Begreno, beuh itu enak.
1: Begreno tuh apa?
2: Gue pertama backgroundnya tuh di daerah Bogor makannya. Dia kayak ada tempat buat healing-healing buat villa kecil. Bukan, villanya gak kecil.
1: Enggak,
2: sih.
1: Maksud gue Begreno itu adalah binatang.
2: Bukan nama tempatnya.
1: Oh, nama tempatnya.
2: And then dia ada hadir di Jakarta.
1: Begreno.
2: Anyway, Begreno. Oh,
1: Begreno.
2: Kalian mau di Bogor, mau di Jakarta, mau lari, mau diboboin terserah. Ya. Yang penting kalian istirahat.
1: Istirahat. Sekali lagi kita ingetin kalau misalnya kamu ingin menambah kesehatan atau imunitas, boleh dengan olahraga, tapi harus dilihat kalau olahraga yang berat. Mm-mm. Jangan dilakukan dengan intensitas yang rendah juga. Maksudnya seminggu sekali, tapi sekalinya olahraga berat, jangan.
2: Jangan ya.
1: Jangan ya.
2: Jangan. Aku olahraga sama suamiku aja.
1: Itu udah paling best.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin Beril sampai jam 11 malam di hari ini, sahabat suara. Update dulu dong, lapor-lapor seperti biasa. Posisi sekarang lagi di mana? Kalau kata anak gaul, posdim. Iya, anak gaul tahun 95 ya kebetulan. Kasih tahu update-nya di 0816 114 1014. I'll be right back.

101 4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedol Rasa Davi nemenin lo. Let's go. Itu dia. Baru masuk nih back soundnya, sorry ya. Ada mau titip salam nih dari Nanda, mau titip salam buat Aldi. Tapi yang udah beda kota katanya. Aldi, kalau denger gue kangen banget sama lo, ayo kita nongkrong lagi. Aldi, semoga lo denger ya Aldi ya. Aldi tuh juga bisa dengerin Iswara tahu, tapi dengerinnya di TikTok iswara.network. Karena gue juga siaran di sana sahabat suara. Jadi gue siaran di radio sambil siaran di TikTok juga. Ada absen lagi nih dari Shiva yang sudah sampai rumah katanya nih. Aku tadinya mau ke Pespor kak, cuma nggak jadi. Ternyata udah jompo. Nggak apa. Lo kalau misalkan lagi nggak fit gitu jangan dipaksain, ntar malah jadinya tuh lo jadi dapet capek doang, malah nggak dapet funnya. Shiva, gue pengen pemanasan nih buat lo karena ini adalah hari Pespor gitu ya. Kasih tau ke gue dong line up favorit lo di Pesta Pora hari ini apa sih? Ada banyak banget ya, ada Ari Lasso, ada Party at the South, ya gaul banget ya, gaul banget, Pets bro. Ada Piwi Gaskins juga, ada It Gitaf. Kasih tau ke gue line up Pespor favorit lo sahabat suara. Jawab ya di 0816 114 1011.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hari ini adalah hari pertama Pesta Pora 2026. Gue lagi nanyain lo line up favoritnya. Tenang aja buat lo yang gak kebayang line up-nya tuh artisnya siapa aja sih yang datang. Lo bisa cek di Instagramnya Pesta Pora. Ini ada update dari Doni. Gue suka NTRL bang, tapi gak kedapetan nih. Gue cuma dapet Itgitaf, Diohau, Shaggy Dog, dan lain-lain. Wah, NTRL sih cuy.

0: Ada Abdi pengen nonton The Upstairs bang, tapi besok. Oh iya cuy, The Upstairs juga seru tuh. Besok tuh The Upstairs jam 10:30 di stage jamming stage kalau nggak salah ya. Namanya jamming stage. Ada banyak tau, katanya ada 19 panggung. Buset dah. Ada Aldo nih. Gue lagi pengen nungguin nih Duo Bahlul bang di podcast Mas Stage. Oh, oh gitu cara main lo dok. Penyiar sebelah lo itu dok. Tonton gua dong. Tapi buat lo yang ketemu di PS4 besok, gua kayaknya akan datang. I'll see you there ya, sahabat suara ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Tenang aja buat kamu yang lagi gudah gulana. Stay tune di 101,4 FM. I'll be right back. Jam 9 malam ya, aku nongol lagi ya.

4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama suaranya Beril mengudara sampai jam 11 malam dan di TikToknya iSuara.network juga. Okay. Jadi buat lo yang pengen titip salam, mau update traffic juga, tapi kayaknya nih di beberapa daerah terutama di Jakarta tuh lagi sepi ya, karena setengah warga Jakarta lagi datang ke GXpo untuk nonton Pesta Pora. Dan malam ini gue pengen nanya juga sama lo, kira-kira artis favorit lo yang tampil di Pesta Pora tuh siapa aja sih, kasih tahu ke gue. Karena ada banyak banget, lebih dari berapa tadi, 150-an kalau gak salah. Ada artis Buseng, ada The Coconutris, ada Endah Endresa, Ari Lasso, The Adams, Tompi juga ada. Kasih tahu ke gue deh ya, ntar gue bacain artis favorit lo yang ada di Pesta Pora. 0816 114 1014.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan, sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
2: Lagi suntuk, jangan bete.
3: Beril Rasendapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
2: Lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin line up pesta pora favorit lo. Ada Shopak Somai nih. Ada Dio pengen nontonin, mana sih tadi tulisannya? Oh iya, pengen nontonin Bravey. Uy, Bravey tuh loh sahabat suara yang geng-gengnya sama Rapton. Bravey, Yuka, ini si siapa, Jot. Gue info lagi aja dari gue. Coba nih ada dari siapa lagi ya? Line up pesta pora favorit lo. Ada dari Rani yang pengen nonton NDXAK. Wih, gokil lu poplonya, mantep banget. Selera lo sih gokil sih, Ran. Kayaknya kita akan bertemu deh di stage NDXAK. Pengen nonton NDXAK itu di hari Minggu. Pengen nonton NDXAK itu di hari Minggu ya. Malam banget lagi besoknya kerja. Jam 10:30 sampai jam 10:30. Gak apa-apa lah, anything for NDXAK, bro. I'll be right back, kasih tahu line up favorit lo di pesta pora. 0816 114 1014.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rahsandavi yang bakal siaran sampai jam 11 malam. I'll be right back, kita akan masuk lagi di jam 10 malam. Jangan kemana-mana, tetap di Shokin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin, 101,4 FM di Suara Makassar, Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam di malam Sabtu ini, sahabat Suara. Masih ada Beril di sini sampai jam 11 malam. Update-update yuk, traffic update kamu lagi seperti apa nih, biar jadi info buat sahabat Suara lainnya. I'll be back after few hits, so stay tune on di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Trans City.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasa Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ben Rasan Davi pengen bacain topik di malam hari ini, sahabat suara. Apa line up favorit pesta pora lo? Ini gue tuh pengen bikin sahabat suara yang lain kalau denger tuh kayak FOMO-FOMO gitu. Iya, demi apa ada ini, demi apa ada ini di paspor. Iya gitu maksud gue, sahabat suara. Masuk ada dari Dina. Real hari ini gue abis nonton Aldi Taher Gallagher. Belum kali, emang udah ya? Tadi gue juga abis nonton King Nasar, seru banget. Sampai manjat-manjat rigging lagi dia. Iya tahu King Nasar manjat-manjat rigging. Gue, menurut gue, artis yang benar-benar total banget kalau di panggung dan musisi ya, masih King Nasar lagi. Seru banget jadi FOMO. Aku cabut dulu kali ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi nemenin lo sampai jam 11 malam. Ngomongin soal line up favorit lo di Pesta Pora, artis favorit lo di Pesta Pora. Oke, ada dari Adit. Besok gak sabar banget nonton Endayan Reza. Oh iya, Endayan Reza ada juga ya besok ya di, tapi di panggung yang bukan nyanyi banget alias stand up Indo. Panggung stand up Indo, tapi banyak sih panggungnya sekarang mah ya, gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Gue juga besok pengen banget nonton Pets lagi. Seru banget, seru banget. Ini ada dari siapa nih? Dari Agung. Jujur udah lama gak nonton 10 to 5 real. Nanti gue pengen nonton 10 to 5. 10 to 5 bukannya kapan ya? Bukannya hari ini ya sahabat suara? Iya, lu telat Gung. Telat, bukan besok, lu salah jadwal, Lu cek lagi deh di Instagramnya Pesta Pora ya, biar gak kecele, oke?
1: Nongkrong bareng Beril Rasan.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada Beril di Sokin. Dan waktunya pamit sahabat suara, karena besok gue juga, aduh gue pengen ngumpulin energi, besok mau ke Pespor. Pesta Pora. Mari-mari berpesta, pesta pora. Sampai ketemu besok ya sahabat suara ya. Besok tuh akan ada Malik, ada Mahalini, ada Sheila on 7, ada Soulja Sheila jam 9:30, jangan lupa tuh. Terus ada DNA, Aloy dan lain-lain tuh isinya tuh. Ada Naikila juga besok. Ih seru deh besok nih. Ada Biru Baru. Ada siapa lagi nih? Ada Mingse. Mingse, tahu gak sih? Astaga bercanda, astaga bercanda. Ya pokoknya gitulah ya. More info cek aja di Instagramnya Pesta Pora. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. And I'll see you next week. It's time for me to say mics off, hearts on. And I'll see you next week, bye-bye.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Oh, ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama teman dekat.
2: Kalau sama teman dekat tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama teman dekat gimana?
0: Gue enggak nyangka banget tahu kalau dia kayak
1: gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: aplikasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashionation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moon Like and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashionation 20th Edition

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamus

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: Halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
1: Tajik.
2: Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar. Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.